kami dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Yaudahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Aduh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: Alright teman Produ, masih di jam 9 ya. Pastinya kita cuma di ngopi ngobrol pagi bareng teman Produ. Dan kali ini ngopinya spesial karena aku juga gak bakalan sendirian ya. Pagi juga kita ada kedatangan ya teman-teman kakak-kakak cantik ya dari BMKG Sultan Babullah Maluku Utara juga nih. Dan mungkin cocok nih buat teman Produ yang mungkin lagi duduk di bangku SMA atau mungkin yang baru lulus ya, atau mungkin punya teman adik atau sepupu yang lagi cari sekolah kedinasan ya, karena penerimaan taruna baru dari STMKG ya, ini angkatan 2006-2007 itu sudah resmi dibuka. Ada bahkan katanya di Maluku Utara sendiri punya jalur afirmasi juga nih ya teman Produa. Tapi aku juga gak mau nih ya buat kita gak cuman mau baca persyaratannya apa aja ya, tapi cerita nih dibalik profesinya mungkin ya, nanti bisa sharing-sharing juga ya. Khususnya mungkin karena ini kakak-kakak cantik ya, dari sisi perempuan ya, karena mungkin kayak ada yang mikir kayak forecaster sih sebenarnya kerjanya apa sih gitu kan. Nah itu dia teman Produa ya. Jadi kita langsung aja kenalan dulu nih ya sama kakak-kakak dari BMKG Sultan Babullah. Halo, coba-coba di mic
1: dulu. Halo.
0: Oke, kita kenalan dulu satu-satu, boleh dari sebelah kiri saya ya, silakan.
2: Oke, perkenalkan nama saya Nina.
0: Oke, Kak Nina. Oke, lanjut mungkin.
3: Kalau saya Dewi.
4: Ya, kalau saya Justia.
3: Saya Dea.
0: Nah, ada Kak Nina, Kak Dewi, Kak Justia, dan Kak Dea ya, yang saat ini bertugas di BMKG Maluku Utara. Nah, boleh dong dikasih tahu Kak, mungkin bertugas sebagai apa sih di BMKG Maluku Utara ini?
3: Kalau kita semua, forecaster.
0: Forecaster, oke.
3: Okay. Perkirawan.
0: Oh,
3: perkirawan cuaca.
0: Prakirawan ya?
3: Iya, prakirawan.
0: Ah, prakirawan, oke, takut salah sebut ya. Nah, jadi kan ini ya dari jauh tadi kan mungkin apa ya, semuanya tentang forecaster, semuanya profesi sebagai forecaster ya. Nah, keseharian seorang forecaster itu apa sih Kak?
5: Kita tadi lihat-lihatan nih mas yang mau jawab.
0: Gak apa-apa.
5: Jadi kalau forecaster itu kan job desk utamanya itu kita membuat perkiraan cuaca, baik karena kita ini berada di Provinsi Maluku Utara, jadi kita bertanggung jawab untuk satu Provinsi Maluku Utara. Dan kemudian kita juga ada tanggung jawab di cuaca penerbangan. Nah, itu kita juga harus bikin perkiraan cuaca untuk bandara kita. Dan bandara, kita ngeliat juga perkiraan bandara sekitar kita yang masih beroperasi di gudangnya di bawah kita kayak gitu. Kemudian kita juga melayanin maritim. Jadi kita kadang bikin perkiraan gelombang, begitu kita juga masih bikin.
0: Oh iya, kayak gitu. Mungkin apa ya, soal tentang angin, kecepatan ya, angin juga gitu, gitu ya. Iya. Saya sudah sering update juga kan di salurannya BMKG kan. Oke yes. Oke, kayak gitu ya berarti ya. Nah, itu dia nih. Nah, mungkin kita udah masuk juga nih bagian tema kita ya. Kalau mungkin dulu masih ada ya anggapan kayak pekerjaan tertentu tuh lebih cocok untuk laki-laki gitu ya. Nah, tapi sekarang nih banyak nih ya perempuan yang masuk di bidang yang membutuhkan kemampuan entah itu teknik ataupun analisis gitu ya. Nah, menurut kakak nih apa sih yang sebenarnya membuat apa ya, mungkin kakak-kakak sendiri yang tertarik memilih profesi sebagai forecaster ini gitu?
4: Kalau secara ini, kalau buat saya ya, kalau forecaster tuh kan kayak bilangnya kan, wah kita bisa memperkirakan cuaca ke depannya gimana. Dan selain itu kan forecaster tuh juga berguna buat masyarakat semua ya, karena kan sekarang masyarakat secara nggak langsung tuh butuh banget cuaca kayak apalagi di Maluku Utara ini kan kita juga harus lihat oh apa tinggi gelombangnya gimana kayak gitu. Jadi ya backgroundnya mungkin kita pengen bermanfaat lah untuk masyarakat itu. Jadi kita memilih profesi sebagai forecaster ini atau prakirawan cuaca.
0: Mungkin dari kakak-kakak yang lain ada tambahan?
5: Kalau forecaster kan masyarakat luas kan bilangnya tuh prakirawan ya mas.
0: Prakirawan
5: kan, kita kayak memperkira-kira gitu kan. Jatuhnya kayak cenayang nggak sih?
0: Tapi kan cenayangnya punya ini ya, datanya gitu kan.
5: Iya, betul.
0: Oh iya. Oke. Nah, Terus juga nih ya, kita ke ini deh ya, mungkin bagian awalnya soal penerimaan nih ya, Taruna STMKG 2024. Nah, ini sudah dimulai buka dari tanggal berapa, terus mungkin apa ya, persyaratannya apa aja, atau mungkin kalau misalkan pengen kepo-kepo ya, lihat di mana atau tanya di mana juga boleh itu kan dijelasin.
4: Kalau penerimaannya sendiri tuh dimulai hari ini, Mas.
0: Oh,
4: hari pertama dibuka. Pembukaannya.
0: Oh,
4: jadi itu nanti sampai tanggal 30 Agustus.
0: Oke, masih ada berapa ya? 2 minggu lah ya.
4: Iya, masih ada 2 minggu. Nah, untuk infonya itu bisa didapat ada di link Instagram. Ada di link Instagramnya STMKG Official. Di situ itu diupdate terus informasi mengenai penerimaan. Kalaupun teman-teman adik-adik semua pengen tahu lebih lanjut juga bisa main ke kantor kami yang di bandara,
0: iya,
4: di kantor stasiun meteorologi itu bisa juga tanya-tanya informasi di situ. Dan untuk persyaratannya sendiri mungkin bisa ditampilkan.
5: Untuk persyaratannya itu pertama harus WNI, kemudian itu ada kesehatan berupa jasmani sama rohani seperti tidak buta warna, berkacamata boleh, maksimal minus 4 dan silinder 2. Umur itu tidak kurang dari 15 sampai 23 tahun di November ini.
0: November ya. Oh, berarti mungkin kayak lulusan tahun sebelumnya juga masih
4: boleh,
0: bisa.
4: Boleh, Mas.
0: Ya?
4: Sampai 23 tahun pokok batasnya.
0: Okay.
5: Kemudian belum menikah dan bersedia tidak menikah sama menjalani proses pendidikan. Lalu bebas narkoba, kemudian tidak menjalankan ikatan dinas di instansi lain. Untuk tinggi badan pria minimal 155 cm dan perempuan wanita di 150 cm itu minimalnya, Mas. Bersedia bekerja di BMKG setelah lulus di BMKG seluruh Indonesia. Kemudian untuk bagian yang afirmasi ini khusus untuk siswa SMA ataupun yang sudah lulus itu mempunyai akta dan KTP Malut, kemudian sekolah SD, SMP, SMA di Maluku Utara.
0: Oke, berarti itu ya. Nah, ini kan tadi udah persyaratannya nih ya. Nah, menurut kakak sendiri nih ya, kemampuan atau mungkin kebiasaan apa sih yang sebaiknya kayak mulai dimiliki nih sama teman-teman yang pengen daftar atau calon taruna atau taruni STMKG gitu dari sekarang?
4: Kalau yang pertama itu kan kita tes pertama itu kayak tes CPNS dulu ya, Mas ya. Nah, jadi mungkin adik-adik ini mulai bisa latihan soal-soal SKD tentu. Nah, setelah latihan soal-soal SKD, selain itu juga untuk di SKB-nya nanti itu kan basic dari pelajaran seperti untuk matematika, fisika, bahasa Inggris itu bisa diperdalam. Dan yang terakhir itu adalah mungkin persiapan fisik juga ya, karena kita juga ada latihan fisiknya. Dia itu nanti kita tesnya itu adalah yang dinilai lari sejauh 2,4 kilo itu membutuhkan waktu berapa. Jadi mungkin adik-adik bisa latihan di situ. Jadi jarak 2,4 kilo itu dia dapat waktu berapa gitu. Nanti kita nilainya di situ. Selain itu juga ada nanti kesehatan juga perlu di siapkan juga.
0: Kesehatan ya, betul. Itu dia ya. Ya mungkin basicnya sama lah ya kayak kedinasan yang lain juga gitu ya. Oke, itu dia nih teman perdua ya. Jadi dipersiapin dari sekarang ya, karena pendaftarannya cuma 2 minggu aja sampai tanggal 30 Agustus gitu. Ya, jadi kalau misalkan mau tanya-tanya juga masih boleh aja tuh langsung ke kantornya BMKG ya yang ada di bandara.
4: Iya, atau ke Instagram juga bisa.
0: Instagram.
4: Iya, kami ada Instagramnya ada stamet.ternate.bmkg.
0: stamet.ternate.bmkg. Nah, itu dia teman pro 2. Oke, setelah ini kita akan balik lagi teman pro 2 ya. Mungkin buat teman pro 2 yang mau tanya-tanya juga boleh banget nih langsung aja ke WhatsApp 081373125896 ya. Sambil mungkin kamu mau mikir nih ya, mau nanya apa, persyaratannya apa aja, atau mungkin soal nanti ke apa pas sekolahnya kayak gimana juga boleh banget langsung aja stay tune terus ya. Coba di RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gak temukan ya sih. Pakai ditanya rugi gak?

0: Masih balik lagi ya buat ngobrol seru juga nih teman Pre2. Kita lanjut lagi nih ya, mungkin soal penerimaan taruna baru STMKG juga nih ya kakak-kakak ya. Nah, jadi untuk calon mungkin taruna dan taruni yang di mungkin keterima nanti ya, atau mungkin sebelum keterimanya, ini bagaimana sih untuk sistem pembiayaannya sendiri nih? Apakah ada biaya pendidikan kah yang perlu ditanggung selama kuliah mungkin?
1: Untuk pembiayaannya sendiri, dari awal pendaftaran itu dibayarnya itu 75.000. Itu untuk awal pendaftaran.
0: Ya.
1: Untuk pendaftarannya 75.000, nanti selesai bayar pendaftaran lanjut ke tes SKD itu bayar 100.000.
0: Oke.
1: Kalau lulus lagi lanjut lagi ke SKB. SKB-nya juga bayar 100.000. Jadi totalnya itu dari awal sampai tahap SKB atau sampai tahap untuk masuk nanti ke kampusnya itu sebesar 275.000. Itu untuk pembayaran awal. Terus nanti selesai itu nanti mungkin ada tambahan-tambahan biaya seperti kesehatan mungkin, karena nanti akan ada lampiran untuk surat kesehatannya sendiri, itu ditanggung dari calon taruna-taruni masing-masing. Habis itu untuk pembiayaan selama di kampus nanti itu semuanya gratis.
0: Oh, gratis ya?
1: Iya, karena itu ikatan dinas. Jadi untuk pembiayaan untuk pribadi masing-masing itu sebenarnya hanya dari tes sampai selesai tes. Kalau sudah sampai sama pendaftaran ulang. Pendaftaran ulangnya dibayar
2: nanti waktu pas sudah selesai semua
3: paling prosesnya. Untuk bayar seragam aja sih.
1: Hanya sampai seragam.
0: Berarti
1: selesai itu semuanya gratis.
3: Malah dapat bonus.
1: Dapat uang malah.
0: Wih,
2: dapat uang saku ya.
0: Uang saku. Ya, berarti ya.
3: Jadi selama pendidikan itu nanti dapat uang sebesar 600.000 per bulan. Setiap bulan. Dapat TID namanya.
0: Oke, berarti emang selain apa ya, biaya pendidikan selama pendidikan itu emang udah gratis ya. Kecuali mungkin untuk apa ya? Kayak seragam gitu-gitu ya.
1: Itu hanya pembayaran di awal.
0: Pembayaran itu awal ya. Oke. Dan bahkan dapat uang malah ya.
1: Dapat uang di sana asrama.
0: Oh, fasilitasnya juga
1: satu,
0: ya.
1: Dapat fasilitas untuk tingkat satunya itu untuk taruna-taruni baru itu ada asrama.
0: Oke, berarti untuk fasilitasnya sendiri selain asrama itu emang apa aja nih Kak? Berarti untuk tingkat satunya asrama.
1: Iya. Untuk tingkat 2 sampai tingkat akhirnya itu biasanya ada kos di.
0: Oke. Nah, itu dia ya. Tapi selain itu fasilitasnya selain asrama apa aja mungkin selama pendidikan itu Kak?
2: Begini mas, jadi kan kalau misalnya kita ini kan angkatan lama nih, kebetulan yang diundang angkatan lama ini teman-teman. Jadi dulu kalau kita dulu itu di kampus kita itu fasilitas seperti olahraga. Nah itu olahraganya itu juga banyak, ada gym, kemudian ada panjat tebing, terus ekstrakurikuler lain itu juga banyak mas, seperti tari, pentas, apa segala macam, marching band itu juga ada. Kalau seperti yang sekarang ini kan untuk penerimaan mahasiswa baru yang tingkat 1 kalau kita ngomongnya junior ini diwajibkan masuk ke asrama selama 1 tahun ya kurang lebih. Kemudian untuk tingkat selanjutnya itu kita itu bisa ngekos di sekitaran kampus lokasinya itu. Nah, karena sebenarnya sistemnya STMKG ini kan ikatan dinas, jadi agak semi militer gitu mas. Jadi walaupun taruna-taruni ini sistemnya itu ngekos, tapi kita tuh diterapkan jam malam. Begitu, jadi tidak bisa keluar.
0: Tidak bisa keluar, ya.
2: Gitu mas.
0: Oke, itu dia ya, itu untuk fasilitasnya juga gitu ya. Nah kita ke soal jurusan-jurusannya nih ya. Tadi kan mungkin ada banyak jurusan ya. Nah jurusan apa aja nih yang mungkin tersedia ya di STMKG, dan mungkin perbedaan masing-masing dari jurusan itu apa aja nih Kak?
3: Kalau jurusan di kita tuh ada 4 ya mas, ada meteorologi, klimatologi, kemudian geofisika, sama instrumentasi. Nah kalau meteorologi itu nanti mencetak kayak kita ini, prakirawan-prakirawan.
0: Meteorologi ya,
3: Itu berhubungan sama cuaca, biasanya penerbangan, maritim, seperti itu, publik juga. Terus kalau untuk yang klimatologi, dia biasanya itu apa namanya, berhubungan dengan pertanian. Jadi untuk skala cuaca, tapi skala waktu yang lebih panjang.
1: Perkiraan musim.
3: Iya, seperti perkiraan musim, musim kemarau, musim hujan, seperti itu. Kalau untuk yang apa namanya, geofisika, itu berhubungan dengan gempa. Kalau di sini kita punya stasiun geofisika, kantor geofisika di Tabona.
0: Oh, ya. Tabona. Ya.
3: Jadi untuk gempa, kemudian tsunami, perkiraan apa namanya, kelistrikan, lightning,
0: petir.
3: Terus untuk yang terakhir, instrumentasi, itu untuk peralatan. Jadi kan kita kerjaannya didukung peralatan kan ya Mas. Jadi untuk yang kalibrasi dan segala macam itu nanti instrumentasi, bagian instrumentasinya.
0: Ya. Nah, berarti kalau untuk setelah lulus dari jurusan masing-masing nih ya, peluang karir yang bisa dijalani di lingkungan BMKG sendiri apa sih, Kak? Seperti apa sih? Berarti langsung-langsung ke ini masing-masing ya? Apakah atau mungkin bisa kayak dari jurusan yang ini, terus nanti pas lulus ya, terus penempatannya, itu apakah bisa berpindah-pindah bidang gitu?
1: Kalau setelah lulus itu kita langsung, kan kita setelah lulus kita langsung bekerja, mengabdi di BMKG langsung. Nah itu sesuai dengan basic jurusan kita basic dari awal. Jadi kalau jurusan kita di awal sebagai meteorologi, ya kita bisa menjadi seorang observer atau pengamat, atau bisa juga untuk menjadi forecaster. Nah nanti kalau untuk yang di instrumentasi, kedepannya itu akan menjadi teknisi. Jadi untuk bagian mengurus peralatan, karena kan kita didukung dengan peralatan banyak. Nah itu jadi itu urusannya jadi
0: kayak gitu ya, berarti anggapnya teknisi juga gitu ya. Oke, itu dia nih teman peradua ya. Nah ini kan tadi kan katanya udah ada yang apa dibuka untuk afirmasi ya, buat calon taruna yang pengen daftar afirmasi khusus Maluku Utara sendiri. Nah kalau khusus teman-teman di Maluku Utara sih, sebenarnya apa sih sebenarnya yang dimaksud? Mungkin ada teman-teman yang mungkin nggak tahu ya, kayak afirmasi siapaan sih gitu kan. Nah itu jalur afirmasi dalam penerimaan taruna STMKG apa sih, Kak?
2: Oke, sedikit menjelaskan ya, maksudnya afirmasi itu seperti ada kuota khusus untuk wilayah-wilayah yang memiliki kuota untuk di wilayah itu. Contohnya seperti untuk STMKG ini, afirmasi Maluku Utaranya ini ada 4 orang. Nah, jadi untuk jurusannya itu di meteorologi 2 orang, kemudian klimatologi 1 orang, dan instrumentasi itu 1 orang. Nah, itu nanti harus kembali ke Maluku Utara dan bekerja di sekitar wilayah Maluku Utara. Sebenarnya ada bagusnya sih, Mas. Tujuannya afirmasi itu kan untuk pemerataan akses di wilayah-wilayah yang seperti kita, supaya bisa setara sama kota. Jadi memberikan kesempatan untuk putra-putri daerah ini. Kemudian prioritas khususnya untuk wilayah yang 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Menyiapkan pegawai dan abdi negara itu kembali ke wilayah kita. Karena tidak menutup kemungkinan kita kan berada di wilayah timur Indonesia ya. Apa namanya, untuk masyarakat yang di dalam ini, di dalam Maluku Utara, kalau misalnya kita ada afirmasi, kemungkinan untuk mereka kembali itu kan lebih besar keinginannya. Sedangkan kalau misalnya seperti teman-teman senior-senior yang dulu itu kan pengambilnya itu acak, Mas Imli. Jadi bisa ditempatkan di, misalnya mereka asalnya Jawa, ditempatkan di Maluku Utara. Sedangkan kos untuk pulang itu kan ini. Jadi kita juga mendukung ini, mendukung apa namanya, kebijakan BKN itu untuk supaya pegawai ini nggak pindah-pindah gitu kan, ditempatkan di tengah itu afirmasi. Cuma kan afirmasi yang di STMKG ini kan untuk Maluku Utara 4 orang itu tadi. Tapi jangan bekerja hati untuk teman-teman, untuk adik-adik ini, karena kita bisa ada kuota nasional. Jadi kuota nasional yang rebutan itu 60 orang ya. 60 orang itu kita bisa, jadi Maluku Utara yang tadinya 4 itu kita bisa aja, ternyata dari Maluku Utara bisa jadi 6 gitu. Jadi duanya kita ngambil di kuota nasional itu.
3: Berjuang bersama itu, bersaing satu Indonesia ya.
0: Wah, lumayan ya berarti. Nah, tapi ada nggak sih perbedaan untuk proses atau kuota penerimaan jalur afirmasi dibandingkan sama jalur umum ini?
3: Ada perbedaannya. Kalau untuk afirmasi itu lebih kita khususkan saingannya tuh hanya orang-orang yang daftar afirmasi itu
0: afirmasi aja,
3: Mas.
0: Ya.
3: Jadi kalau seumpama dia dari daftar itu udah milih afirmasi Maluku Utara, berarti ya saingannya hanya anak-anak yang ikut di afirmasi Maluku Utara. Dan sedangkan yang kuota nasional itu kita harus bersaing untuk dengan orang satu Indonesia semua. Jadi afirmasi itu menguntungkan wilayah kita karena saingannya hanya sedikit. Dan kita punya kuota khusus untuk wilayah Maluku Utara yang 4 orang itu tadi. Jadi untuk 4 orang itu tadi, ya itu terdirinya itu dari nanti meteonya itu 2 orang, kemudian klimatologi 1 orang, dan instrumentasinya 1 orang.
0: Oke, ya ya ya, berarti emang seleksi apa bersaingnya cuma waktu daftar di afirmasi itu aja ya. Oke, itu dia nih teman perdua ya. Nah, terus juga nih ya, masih soal afirmasi nih kakak. Nah, buat anak-anak Maluku Utara yang sebenarnya mungkin punya potensi tapi masih ragu mendaftar, apa sih yang apa ya kayak in apa ya nasihatlah dari kakak-kakak nih buat teman-teman yang kayak masih ragu nih buat daftar entah itu jalur afirmasi atau mungkin jalur umum buat daftar di STMKG ini.
3: Kalau

0: Oke, berarti langsung terjamin nih ya, ya setelah terjamin. Lulus. Ya, jadi mungkin emang ya harus perlu effort aja di awal gitu kan, dengan seleksi bersama dengan banyak orang juga gitu ya. Terus juga untuk kuliahnya juga ya udah karena sudah dibiaya udah ditanggung juga gitu kan, ya jadi tinggal mengikutin aja gitu dari pendidikannya sendiri ya. Nah, kita keluar dulu ya dari soal STMKG ini nih ya. Mungkin pengalaman dari kakak sendiri nih soal udah bekerja ini, tantangan paling besar ya yang mungkin pernah kakak-kakak rasakan sebagai prakirawan ya, dan gimana nih cara menghadapinya nih?
1: Oke, tantangan terbesar sejauh ini tuh untuk di wilayah Maluku Utara sendiri, ini kan kita sehari-harinya kan memperkirakan cuaca ya Mas. Tantangan terbesar di wilayah Maluku Utara ini kan wilayahnya kepulauan ya Mas, kepulauan, terus habis itu banyak gunung. Nah, memperkirakan cuaca di sini tuh sangat-sangat susah.
0: Oke. Berarti itu karena apa? Karena banyak yang harus di apa ya, perkirakan atau gimana?
1: Kalau banyaknya itu kan di sini kita harus mikir gelombangnya seperti apa, terus habis itu cuacanya seperti apa. Dan kan kalau seumpama di wilayah kepulauan itu kan perubahan cuacanya itu sangat cepat gitu kan, fluktuatif sekali. Kayak seumpama contohnya kita kan di bandara itu. Nah, kan kita di pinggir laut. Itu tuh dalam waktu 5 menit aja tuh jarak pandang visibility itu bisa berubah. Jadi awalnya kita pengamatan yang masih bagus, masih terang, pas masuk ruangan tuh tiba-tiba bisa langsung gelap kayak gitu tuh bisa. Jadi tantangannya di situ. Selain itu juga kita tuh dinasnya kan 24 jam ya Mas ya. Jadi dinas 24 jam itu juga jadi tantangan, kadang kita juga harus dinas malam kayak gitu sih.
0: Ngantuk ya kalau gitu.
1: Tapi sejauh ini happy sih ya Mas.
0: Iya. Oke, mungkin kakak lain ada mau tambahan?
2: Tambahan dari saya, karena pengaruh topografi sebenarnya tadi itu ya dia ya. Jadi tuh Maluku Utara tuh susahnya itu karena kita tuh kan topografinya ini berbeda dengan daerah lain gitu Mas. Langsung gunung terus ketemunya laut gitu. Nah, itu jadinya perubahannya tuh cepet tuh di situ ya. Tuh ada pengaruh dari laut, tapi ada pengaruh dari angin gunung juga kayak gitu kan. Kemudian kalau keluh kesah kita ini kan banyak dari yang anak di luar daerah Maluku Utara nih. Nah, jadi kalau misalnya kita homesick itu tuh lumayan jauh nih Mas. Nah, makanya itu tadi kita manggil nih teman-teman sama adik-adik yang dari Maluku Utara supaya memanfaatkan nih porsinya
0: betul.
2: Afirmasi ini. Jadi kan kalau misalnya penempatan langsung di Maluku
0: langsung
2: Utara,
0: apalagi,
2: misal pun ya Mas penempatan di sana kan dia nggak jauh-jauh pulangnya gitu. Beda sama kita yang di luar daerah.
0: Makanya pagi dekat pesawat kan naik ya sekarang ya. Oke, itu ya teman perdua ya. Oke, nah ini teman perdua, kita akan balik lagi nih buat teman perdua mungkin yang kepo atau mungkin mau tanya-tanya ya. Setelah ini bakalan aku ini udah tanya, tapi mungkin setelah ini aja ya kita jawab pertanyaannya. Jadi langsung aja kalau misalkan mau nanya lagi boleh di WhatsApp 081373125896 atau mau di Instagram juga boleh banget di @rriperdua_2nya pakai angka.

0: Oke, teman Pro 2 ya, masih balik lagi nih ya. Dan ini juga udah ada pertanyaan ya dari ini Mobile 3301. Katanya gini, selamat pagi Sri Kandi BMKG Ternate. Nah, boleh tahu nggak ya untuk tips dan trik untuk lulus tahapan tes STMKG dari TKA, TKD, wawancara hingga kesehatan. Terus sama tolong dong kasih motivasi nih buat teman-teman yang udah coba tahun lalu tapi masih belum berhasil dan pengen coba tahun ini. Nah, boleh tuh kakak-kakak.
1: Iya, untuk tips and triknya sebenarnya sih harus banyak-banyak latihan ya. Karena memang semuanya kan harus melalui tes. Jadi harus banyak-banyak latihan SKD, karena nantinya kan di tes SKD itu ada tes TIU, tes TKP, sama TWK. Jadi perlu banyak-banyak latihan, karena di saat tes juga akan ada waktu. Jadi harus banyak latihan, terus nanti juga ada tes SKB-nya sendiri. Terutama untuk yang baru-baru lulus kan setidaknya itu masih fresh nih. Perlu diperlancar lagi, dan juga yang lulusan-lulusan tahun sebelumnya yang masih mau ikut coba lagi buat tes STMK lagi, lebih banyak belajar lagi, diperbaiki kesalahan-kesalahan tes yang sebelumnya. Terus untuk selesainya nanti juga perlu dijaga kesehatan sama latihan fisik, karena nanti kan ada tes kebugaran juga. Dan untuk wawancaranya sendiri sebenarnya sih lebih pede dan tahu mau masuk STMKG itu memang keinginannya tuh mau jadi apa gitu.
0: Ya, itu dia ya. Berarti emang ya udah mau daftar apa STMKG ya karena apa segala macam ya. Yang penting mengenal diri sendiri aja lah ya. Gitu ya. Terus juga kalau SKD, SKB ya itu banyak-banyakin latihan soal gitu kan, banyak juga nih yang udah mungkin kayak tryout atau segala macam gitu kan, itu tinggal dicoba aja gitu ya. Nah, terus motivasi nih ya buat teman-teman yang ikut udah coba tahun lalu tapi masih belum berhasil, gimana kakak-kakak?
2: Motivasinya ya semangat, coba terus. Karena memang ada beberapa yang terus mencoba sampai 3 kali percobaan baru lulus. Ada ada yang seperti itu. Jadi pokoknya tetap semangat. Kalau memang belum beruntung, setiap tahun insya Allah coba dibuka lagi. Terus
3: perbanyak latihan aja.
2: Perbanyak latihan soal.
0: Itu dia ya. Mungkin ada lagi yang ditemuin Kak Nina, Kak Dia.
4: Untuk tambahannya doa juga sih. Sama ini adik-adik semua, kalau misalnya ada kemampuan khusus atau penghargaan khusus, misalnya pernah ikut paskibraka atau ikut lomba-lomba, itu juga dijadikan poin plus juga gitu mas waktu pas wawancara. Jadi jangan takut gitu ya. Betul. Boleh dicoba terus, karena teman-teman angkatan kita juga ada yang ternyata tuh sudah kuliah duluan mas. Nah, mereka meninggalkan kuliahnya untuk masuk ke STMKG. Gitu
0: itu ya. Berarti emang nggak menyerah ya. Nyoba terus gitu ya. Ya kalau emang udah rezeki ya alhamdulillah gitu. Itu dia nih ya. Mungkin ini deh kayak kasih pesan nih buat teman-teman yang di Maluku Utara sendiri ya, yang mungkin sedang mempersiapkan untuk penerimaan taruna STMKG di 2026 ini, ada nggak yang pengen disampaikan juga?
3: Buat adik-adik, semangat buat mempersiapkan PTB ini. Terus habis itu juga diperbanyak latihan soalnya, biar nanti setiap tesnya bisa dilalui dengan ini. Dan sangat dimanfaatkan sekali kuota afirmasi ini. Karena kan nggak semua tempat itu dapat loh kuota afirmasi ini. Jadi karena kita di Maluku Utara ini dapat, itu dimanfaatkan ya. Baik, karena saingannya kan juga cuma di wilayah.
0: Itu dia, 4 orang juga gitu kan ya. Nah, mungkin buat bisa dikasih tahu lagi nih ya soal penerimaan taruna STMKG di 2026-2027, mungkin dari jadwal apa, tanggalnya berapa, persyaratannya apa aja gitu, atau mungkin buat afirmasi nih persyaratannya apa aja juga, boleh dikasih tahu juga kakak.
4: Untuk pendaftarannya sendiri itu dibuka mulai hari ini ya mas, dari tanggal 18 sampai 30 Agustus. Nah, di pendaftaran ini itu seperti yang dijelaskan sama kakak yang lain tadi, ada biaya pendaftaran Rp75.000, dan dalam selang waktu 2 minggu ini ya, kurang lebih itu juga sekalian proses seleksi administrasi. Nah, jadi di mana begitu kita pendaftaran, kita juga mengupload dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu sebisa mungkin tidak salah. Karena kalau misalnya sudah kita upload itu kita tidak bisa mengubah-ubahnya lagi. Jadi minta untuk adik-adik lebih berhati-hati lagi. Ya. Kemudian untuk seleksi-seleksi selanjutnya itu sampai nanti kuliah itu prosesnya itu di akhir November, Mas.
0: Berarti seleksinya ya?
4: Iya. November ya. Nah, untuk seleksi-seleksinya itu tanggalnya kita masih tentatif, cuma yang ada di depan mata yang dari ini sampai tanggal 30 Agustus itu dulu yang kita lalui. Nanti untuk selanjutnya itu ada pembaruan-pembaruan, ada pengumuman-pengumuman, kita infokan lebih lanjut. Nah, untuk yang ingin mengetahui informasi lebih lanjutnya bisa di Instagram atau website yang untuk ikatan dinas itu kan yang jadi satu.
3: Ada untuk websitenya sendiri itu ada di PTB STMKG. Kemudian untuk Instagramnya itu untuk yang Instagramnya ada di STMKG official, dan yang untuk di kantor sini juga nanti ada kami upload info di stamet.ternate.bmkg.
0: Nah, stamet.ternate.bmkg itu dia ya.
4: Ada tambahan lagi?
0: Boleh.
4: Khusus yang untuk afirmasi. Nah, ini ditekankan di bagian administrasinya itu kita wajib punya KK, KTP atau KIA yang untuk di sebelum 17 tahun masih KIA itu di wilayah Maluku Utara. Kemudian ijazah SMP, SD, SD, SMP, SMA itu di sekolah di wilayah Maluku Utara. Nah, itu yang dititik beratkan poinnya tuh di situ untuk afirmasi. Untuk sisanya administrasi itu sama semua.
0: Sama ya. Oke, berarti benar-benar pure Maluku Utara banget ya. Mulai dari lahir sampai lulus SMA.
3: Harus Maluku Utara.
0: Nah, itu dia nih. Oke, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi buat teman buat kakak-kakak, silakan. Silakan ke kakak.
3: Buat adik-adik ditunggu bergabung di kami di BMK.
0: Nah, itu dia.
3: Pasti terjamin.
0: Terjamin ya, entah itu pada saat pendidikan ataupun mau lulus juga langsung ya.
3: Bekerja
0: langsung itu dia teman pro 2. Oke. Terima kasih banyak ya buat kakak-kakak yang sudah hadir di pagi hari ini ya. Nanti kalau misalkan mau main-main lagi ya di pro 2 juga boleh banget ya, atau mungkin pada saat ya entah itu mungkin ada event apa atau mungkin ada apa, ya silakan ya gitu ya. Kalau misalnya lagi ya, terima kasih. Dan juga ini kita bakal balik lagi, nanti ditunggu kalau misalkan ada info-info terbaru lagi soal penerimaannya, langsung aja cek di website-nya tadi atau mungkin di Instagram-nya tadi yang udah disebutin ya. Jadi langsung aja ke situ deh teman pro 2 ya, biar lengkap semuanya. Ya, semoga aja bisa rezeki ya buat teman-teman yang daftar ini, teman pro 2. Sekali terima kasih buat kakak-kakak yang sudah ada Kak Nina, Kak Dewi, Kak Justia, Kak Dea. Terima kasih banyak, dan kita bakal balik lagi teman pro 2. Sekali terima kasih. Bye-bye.
3: Terima kasih.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Indonesia itu unik, dari Sabang sampai Merauke. Kita punya beragam suku, bahasa, adat, dan agama. Tapi justru disitulah kekuatan kita. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Kebhinnekaan bukan sekedar perbedaan. Ia adalah warna-warni yang membuat Indonesia indah. Seperti pelangi, tiap warna punya peran dan semuanya penting. Saat kita saling menghargai, saling mendengar, dan saling mendukung, kita sedang merawat persatuan. Mari kita jaga kebhinnekaan ini. Jangan biarkan perbedaan memecah kita. Justru jadikan perbedaan sebagai jembatan untuk saling mengenal dan memperkuat bangsa. Karena Indonesia bukan milik satu golongan. Indonesia adalah kita.

Alright teman-teman, udah di jam 10 aja nih ya. Kalau misalkan kamu mau request lagu juga boleh banget ya, sampai di jam 12 ya, per 2 hitlist ya, akan nemenin kamu sambil muterin lagu-lagu yang udah aku siapin. Tapi kalau misalkan kamu mau request lagu, mau minta lagu juga masih boleh banget, langsung aja di WhatsApp 0813-7312-589 sambil titip-titip salam juga boleh, ataupun di DM Instagram kami juga bisa banget, di RRI Perduan Sekretanate, duanya pakai angka.

bulan Agustus selalu mengingatkan kita pada perjuangan para pahlawan yang telah merebut kemerdekaan Indonesia. Dulu, perjuangan dilakukan dengan mengangkat senjata, mempertahankan tanah air, dan mengorbankan jiwa serta raga. Lalu, bagaimana dengan kita hari ini? Di era digital, bentuk perjuangan memang berbeda. Kita tidak lagi berjuang di medan perang, tetapi di ruang digital. Setiap hari kita menggunakan internet, media sosial, dan berbagai teknologi yang memberi kemudahan. Namun, kemudahan itu juga membawa tanggung jawab. Menjadi generasi yang merdeka di era digital berarti mampu menggunakan teknologi dengan bijak. Tidak mudah percaya pada berita bohong, tidak menyebarkan ujaran kebencian, serta menjaga sopan santun saat berinteraksi di dunia maya. Karena satu unggahan yang positif dapat menginspirasi banyak orang, tetapi satu informasi yang salah juga bisa merugikan banyak pihak. Kemerdekaan juga berarti berani berkarya. Gunakan media digital untuk belajar, berinovasi, mempromosikan budaya lokal, mengenalkan keindahan Maluku Utara, hingga mendukung produk-produk karya anak bangsa. Dengan begitu, teknologi menjadi alat untuk membangun, bukan memecah belah. Mari jadikan semangat kemerdekaan sebagai semangat untuk menjadi warga digital yang cerdas, kreatif, dan bertanggung jawab. Karena mencintai Indonesia bukan hanya saat mengikuti upacara atau mengibarkan merah putih, tetapi juga melalui sikap kita setiap kali berselancar di dunia digital. Dirgahayu Republik Indonesia, mari isi kemerdekaan dengan karya, etika, dan semangat persatuan. Sebab Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat digital yang bijak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, saya lagi kepikiran terus nih. Anak saya akhir-akhir ini sering sakit. Baru juga sembuh. Beberapa minggu kemudian sakit lagi.
1: Loh, sudah dibawa ke dokter atau puskesmas belum, Bu?
0: Sudah. Kata petugas kesehatannya, saya juga diminta mengecek lagi riwayat imunisasinya.
2: Memang penting, Bu. Imunisasi membantu membentuk kekebalan tubuh anak agar terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya yang bisa dicegah. Seperti campak, polio, difteri, dan hepatitis B.
0: Terus terang nih, imunisasi anak saya belum lengkap. Dulu sempat tertunda karena saya pikir tidak apa-apa kalau nanti-nanti aja.
2: Sebaiknya jangan ditunda lagi ya, Bu. Semakin cepat imunisasi sesuai jadwal, semakin baik perlindungan yang didapat anak. Kalau ada imunisasi yang terlewat, orang tua tetap bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan untuk melengkapinya.
0: Wah, terima kasih, Bu, atas informasinya. Setelah ini, saya akan segera membawa anak saya ke puskesmas agar imunisasinya lengkap.
2: Nah, itu keputusan yang tepat, Bu. Anak yang terlindungi adalah investasi untuk masa depan yang lebih sehat. Jangan tunda imunisasi, lengkapi imunisasi anak sesuai jadwal di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat. Imunisasi lengkap, anak sehat, Indonesia kuat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hadah. Selingkuh kok ketahuan sih.

0: upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala, dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting.
1: Penghormatan kepada...
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: 96.7 FM, RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Lima menit menuju ke jam 12 barengan sama Diana Sagala di Santai Siang Teman Pro 2. Halo, selamat siang. Kembali mengudara dari studio RRI Pro 2 Ternate untuk nemenin kamu siang hari ini sampai nanti di jam 6 sore Teman Pro 2. Pastinya dengan berbagai informasi terupdate dan terfaktual juga. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, jangan pindahin frekuensi kamu. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
4: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Bule Lebo.
0: Dodoi Si Dodoi.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
5: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Tahukah kamu, ketika harga bahan bakar minyak BBM mengalami kenaikan, ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk tetap hemat tanpa harus mengurangi mobilitas sehari-hari. Hemat BBM bukan hanya soal mengurangi perjalanan, tetapi juga tentang kebiasaan kecil yang berdampak besar. Misalnya memastikan kendaraan selalu dalam kondisi prima, seperti tekanan bannya sesuai, servis rutin, dan tidak membawa beban berlebih saat berkendara. Selain itu, gaya berkendara juga sangat berpengaruh. Menghindari akselerasi mendadak, menjaga kecepatan stabil, serta mematikan mesin saat berhenti lama, bisa membantu menghemat penggunaan bahan bakar. Tak kalah penting, kita juga bisa mulai berbagi kendaraan atau menggunakan transportasi umum jika memungkinkan. Selain lebih hemat, langkah ini juga membantu mengurangi kemacetan dan polusi udara. Jadi, meskipun harga BBM naik,

0: Dengerin lagu apa lagi ya? Coba cari playlist dulu deh.
1: A few moments later.
2: Andre.
0: Iya kenapa Mal? Maaf, lagi asik dengerin lagu nih.
2: Dari tadi, kok aku perhatiin kamu pakai TWS itu nggak lepas-lepas ya?
0: Iya Mal, lagi suka aja pakai TWS ini.
2: Bahaya tahu kalau pakai TWS, earphone dan sejenisnya itu lama-lama. Itu tuh bisa nimbulin masalah kesehatan telinga, bahkan sampai ke otak.
0: Ah, nggak mungkin lah. Ini aku udah berjam-jam pakai, tapi masih aman aja di telingaku.
2: Yee, dibilangin malah ngeyel. Ya udahlah, pokoknya jangan keseringan ya.

0: Duh, kok telingaku sakit banget ya? Apa keseringan pakai TWS kali? Duh, sakit lagi.
1: Ingat, penggunaan TWS, earphone dan sejenisnya secara berlebihan dapat membahayakan kesehatan pendengaran Anda. Batasi penggunaan earphone, TWS dan sejenisnya, dan beri waktu telinga untuk beristirahat.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda, apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruscan, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

Masih nemenin kamu di Santai Siang Teman Pro 2. Dan barusan lagu dari Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande, yang merupakan album debut terbarunya di 2026 maksudnya. Habis makan siang kok kayaknya jadi belibet ya. Apa karena mungkin ngantuk kah, atau kenapa ya? Nggak tahu penyakitnya makan siang gitu ya. Kalau habis makan siang, apalagi kalau makannya dalam porsi besar gitu ya, nggak tahu penyakitnya adalah ngantuk. Buat kita pekerja pasti berasa banget ya Teman Pro 2 rasa ngantuknya gitu ya. Makanya kemarin, makanya tadi Diana habis makan tuh berusaha untuk jalan-jalan kecil aja di studio gitu ya. Bolak-balik gitu ya, sambil minum air putih. Jangan minum kopi, tapi kalau misalkan kamu pengen ngopi juga gak apa-apa juga sih Teman Pro 2 gitu ya. Tapi takutnya gula dalam kopinya malah bikin kamu tambah ngantuk gitu. Supaya kamu gak ngantuk, Diana punya informasi dari dunia olahraga dulu nih Teman Pro 2. Kabarnya setelah bermain 3 jam, Janice Chan ini berhasil lolos ke babak ketiga Cincinnati Open 2026. Lucu ya nama pertandingannya ya, nama turnamennya Cincinnati Open. Jadi kabarnya Janice Chan melaju ke babak 32 besar Cincinnati Open 2026 setelah bertanding selama lebih dari 3 jam. Jadi petenis Indonesia itu berhasil mengalahkan Victoria Golubic dalam 3 set ya Teman Pro 2 ya, pada hari Minggu 16 Agustus 2026. Dan kabarnya juga pertandingan ini berlangsung di Liner Family Tennis Center. Dan Jenny sempat unggul nih 5-1 pada set kedua sebelum Golubic membalikan keadaan. Tapi ternyata Jenny sendiri gagal memanfaatkan 5 match point yang dimilikinya, sehingga pertandingan berlanjut ke set penentuan. Dan usai pertandingan, Jenny mengaku nih laga tersebut berlangsung sangat sulit, terutama setelah gagal menuntaskan. Wah, luar biasa ya, 3 jam gokil. Bola aja 120 menit rasanya udah ngos-ngosan, apalagi ini tenis sendirian lagi. Waduh, luar biasa ya Jenny Chen ya Teman Pro 2 ya. Dan memasuki set penentuan, kabarnya petenis kelahiran Jakarta itu memilih melupakan peluang yang sebelumnya terbuang. Dan akhirnya Janice merebut 3 game terakhir untuk memastikan kemenangan atas petenis Swiss tersebut. Dan dirinya merayakan kemenangan itu dengan penuh kelegaan setelah melewati pertandingan panjang. Siapa yang gak lega main 3 jam terus akhirnya menang gitu ya? Kayaknya semua orang juga bakal apresiasi dirinya sendiri deh. Luar biasa ya 3 jam main tenis gitu ya. Panas, aduh luar biasa Janice Chan, congratulations ya. Sudah berhasil lolos ke babak ketiga Cincinnati Open 2026. Kita tunggu update-nya ya. Setelah ini bakal ada kejutan apa lagi ya jadi dari Janice Chan. FYI Teman Pro 2 nanti di 13.30 bakal ada flashback hits juga, di mana Diana sudah menyiapkan playlist-playlist nostalgia buat temenin istirahat siang kamu ya. Jadi jangan pindahin frekuensi kamu dulu. Stay tune terus di 96.7 FM RRI Pro 2 Ternate. Teman terbaik kamu barengan sama Diana Sagala.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Love Wins All Easy dari Ayu Temang Pradua menjadi satu lagu yang apa ya, mengingatkan kita masih dengan vibes kemerdekaan juga gitu ya. Love Wins All gitu ya, cinta memenangkan segalanya gitu. Dan apa ya, gimana ya? Kok jadi bingung sendiri ya Temang Pradua, masih dengan vibes kemerdekaan pastinya Temang Pradua. Tapi Diana mau kasih kamu satu fakta menarik terkait dengan, masih dengan tentang tema kemerdekaan pastinya gitu ya. Mau ngomongin soal teks proklamasi. Ada apa sih? Jadi ada fakta menarik nih Temang Pradua terkait dengan rekaman suara teks proklamasi oleh Presiden Soekarno atau Presiden pertama kita gitu kan. Pasti kamu familiar dong dengan suara Presiden Soekarno membacakan teks proklamasi gitu kan, pasti kamu familiar banget gitu kan. Nah faktanya gitu ya, walaupun teks tersebut dibacakan Presiden Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945, faktanya ternyata untuk rekaman suaranya sendiri itu tidak direkam serta-merta pada tahun 1945 Temang Pradua. Nah kabarnya gitu ya, untuk pembacaan teks proklamasi sendiri memang dilakukan tahun 1945 gitu ya, dan pada waktu itu belum ada rekaman suara atau video karena Indonesia belum memiliki teknologi canggih atau alat untuk melakukannya gitu ya. Dan akhirnya salah satu bisa dibilang ide atau pendiri RRI dan penyiar kemerdekaan RI di radio gitu ya, Yusuf Rono Dipuro gitu ya, meminta Bung Karno untuk melakukan rekaman suara pembacaan teks proklamasi gitu. Jadi Bung Karno itu sempat menolak permintaan tersebut karena menurutnya proklamasi sakral dan hanya bisa dibacakan satu kali gitu. Tapi pendiri RRI ini berhasil meyakinkan bahwa rekaman proklamasi penting nih bagi generasi muda Indonesia yang akan datang. Akhirnya Bung Karno bersedia nih membacakan teks proklamasi kembali untuk direkam gitu ya. Rekaman suara dilakukan beberapa tahun setelah Indonesia merdeka, tepatnya di tahun 1951 gitu ya. Dan rekaman suara pembacaan teks proklamasi

0: terkait dengan sejarah atau apa ya, bisa dikaitkan adalah Lokananta itu adalah sebuah museum terkait dengan audio Tamampere 2. Jadi semua piringan-piringan hitam yang legend gitu ya, termasuk piringan hitam kemerdekaan ini gitu ya, teks proklamasi ini ada di sana gitu. Diana pernah ke sana waktu itu, terus nyobain dan emang cantik banget tempatnya gitu ya, dan kita bisa denger tuh suara-suara kayak zaman-zaman perang kayak gitu. Salah satunya adalah bisa mendengarkan langsung gitu ya rekaman asli teks proklamasi presiden pertama kita, Presiden Soekarno. Jadi ini adalah salah satu fakta menarik ya Tamampere 2 terkait dengan kemerdekaan, di mana rekaman suara Presiden Soekarno teks proklamasi itu tidak direkam di 1945 melainkan di 1951. Kira-kira kamu punya fakta menarik lainnya? Boleh dong di spill-spill dulu gitu ya. Siapa tahu kita bisa berbagi fakta-fakta menarik lainnya terkait dengan kemerdekaan.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium aerosiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kembali kamu mengikuti Info Pro 2 bersama saya Diana Sagala. Kita awali info Pro 2 sore hari ini dari dunia perfilman teman Pro 2, Ghost Rider Ryan Gosling dijadwalkan tayang 28 Juli 2028. Tanggal rilis film Ghost Rider yang dibintangi Ryan Gosling sudah ditetapkan. Film Ghost Rider itu akan tayang pada 28 Juli 2028 dan menjadi film Marvel ketiga yang tayang pada tahun tersebut. Sebelum Ghost Rider, kabarnya tahun 2028 juga jadi momen penayangan film Black Panther 3 yang dijadwalkan pada 15 Desember nanti loh teman Pro 2. Sementara X-Men yang belum berjudul diatur tayang pada tahun yang sama, tepatnya di tanggal 5 Mei 2028.

Judul-judul tersebut merupakan bagian dari sejumlah pembaruan jadwal rilis yang diumumkan perusahaan setelah acara penggemar D23 yang berlangsung akhir pekan lalu, teman Pro 2. Dan kabarnya juga sebuah film Marvel yang belum ada judul akan tayang juga dijadwalkan pada 9 November 2029. Dan sebelumnya proyek ini hanya disebut sebagai film Disney tanpa judul. Kita beralih dulu ke informasi olahraga, teman Pro 2. Rodri tiba di Barcelona, selangkah lagi gabung bermain di Blaugrana. Kabarnya gelandang Manchester City, Rodri sudah tiba di Barcelona untuk merampungkan kepindahannya ke klub Katalan tersebut, ya teman Pro 2. Dan transfer senilai 76,5 juta euro itu akan diselesaikan setelah Rodri menjalani pemeriksaan medis. Dan kabarnya juga, pemain berusia 30 tahun tersebut menyebut kepindahan ke Barcelona sebagai impian yang menjadi kenyataan. Ia juga mengaku siap bekerja keras dan mengejar berbagai gelar bersama klub barunya loh, teman Pro 2.

0: Tidak hanya itu, teman Pradua, Rodri juga menargetkan prestasi besar bersama Barcelona. Ia berharap timnya dapat bersaing untuk meraih trofi Liga Champions dan gelar lainnya. Sekian dulu info Pradua sore hari ini. Info Pradua selanjutnya bisa kamu dengarkan nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Timur barengan sama Katri Ismail. Dan Diana izin udahan dulu ya teman Pradua. Sampai ketemu di info Pradua lainnya.
1: RRI Pradua FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Masih nemenin kamu tuh Mamprai Dua, tapi sekarang Diana menyapa kamu dari program Sore Ceria ya, tuh Mamprai Dua ya. Ternyata nih kemeriahan HUT RI ke-81 itu tidak hanya dirasakan di Kota Ternate dan seluruh Indonesia ya, tuh Mamprai Dua. Dan apa ya, bisa dibilang salah satu kebudayaan Maluku Utara tuh juga kembali mencuri perhatian di kancah nasional ya, teman Pradua. Ada apa sih, ada apa gitu ya? Karena kabarnya nih, teman Pradua, Bambu Gila Maluku Utara itu berhasil memukau Pesta Rakyat HUT ke-81 RI di Taman Mini Indonesia Indah Jakarta gitu ya. Sebagai salah satu kekayaan budaya Maluku Utara gitu ya, kesenian Bambu Gila ini berhasil tampil di panggung nasional dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah kemarin, teman Pradua, hari Senin 17 Agustus 2026. Dan kabarnya atraksi tradisional Bambu Gila ini menjadi salah satu penampilan yang mencuri perhatian nih dalam pawai budaya Pesta Rakyat yang digelar di kawasan TMI kemarin. Dan kesenian khas Maluku Utara itu tampil sebagai pembuka pawai dan menyedot perhatian pengunjung melalui atraksi tradisional yang syarat nilai budaya. Ya. Untuk pawai budayanya sendiri dimulai pukul 15 waktu Indonesia Barat atau sekitar jam 3 sore gitu ya. Dan melibatkan beberapa anjungan nih seperti anjungan daerah, museum serta para mitra di TMII ya, Taman Mini Indonesia Indah disingkatnya TMII gitu. Dan masing-masing daerah itu diberi ruang untuk menampilkan kekayaan seni dan budaya sebagai bagian dari perayaan kemerdekaan sekaligus memperkuat promosi kebudayaan Nusantara. Nah, kalau sebelumnya rangkaian peringatan HUT ke-81 itu diawali dengan upacara bendera di Tugu Api Pancasila gitu ya. Nah, sorenya itu ada pentas dengan melibatkan sekitar 1000 peserta yang mengenakan busana adat dari berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Dan upacara tersebut juga dihadiri jajaran Kepala Badan Penghubung Provinsi se-Indonesia yang tergabung dalam Forkapsi bersama manajemen TMII, pimpinan museum, dan kepala sub bidang promosi. Seru banget ya teman Pradua ya, excited banget rasanya kalau ngerayain HUT RI gitu. Kayak ini loh wajah budaya kita, sik. Jadi dari setiap kota tuh menampilkan kesenian budaya. Bayangin Indonesia tuh, buh, gede banget teman Pradua. Kalau ditampilin semuanya di TMII, kayaknya TMII gak bakal muat sih, yakin Diana gitu kan. Apalagi kebudayaan Maluku Utara yang syarat nilai banget, teman Pradua pasti kayak, wih, gak bakal muat juga sih, pasti rame banget gitu kan. Gitu. Dan penampilan Bambu Gila sendiri itu menjadi ruang juga nih buat Maluku Utara untuk memperkenalkan identitas budayanya kepada masyarakat yang lebih luas gitu ya. Di tengah keberagaman budaya yang ditampilkan dari berbagai penjuru Indonesia, Bambu Gila hadir membawa karakter khas Maluku Utara dan memperlihatkan bahwa tradisi lokal memiliki tempat penting juga nih dalam wajah kebudayaan nasional. Salut, congratulations lah buat perwakilan dari Maluku Utara yang kemarin tampil ya di perayaan HUT RI ke-81.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.com.

0: Tito Aditya Lelahati. Aku akui. Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, sesi potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 terakhir kali. Afgan Lestari Mertu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal telah membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Adi, kolikana
1: kini. Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoi Si Dodoi.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
2: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

0: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio. Liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store.
1: Download RRI Online di Play Store
0: dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Dia golongan darah, aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih.
3: Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.
4: Gua beda.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Tahu Diri dari Bunga Reza Temam Radio 2 mengantarkan kita ke pukul 17 alias jam 5 sore. Gimana perjalanan pulang kantor kamu Temam Radio 2? Apakah cukup ramai? Harusnya cukup ramai ya, karena tadi atau baru saja gitu ya. Sebenarnya udah dari tadi sih, sekitar 30-45 menit yang lalu baru aja lewat karnaval dari beberapa TK dan PAUD sekota Ternate Temam Radio 2. Jujur li seru banget ya, karena Diana sebagai supporter, aka Diana tuh gak kenal sebenarnya sama adik-adik itu gitu, tapi karena jujur cute aja gitu ngelihat mereka pakai baju adat, baju profesi gitu ya. Terus ada yang ngantuk-ngantuk juga dipeluk sama guru-gurunya gitu kan. Jujur nih ngelihat mereka sumringah ketika didada-dadain tuh jadi heartwarming banget gitu. Jadi boost energi Diana sore hari ini sama mereka dua, karena cutie banget gitu ngelihat mereka dandan super cantik dengan baju-bajunya mereka, dengan dekor-dekor yang ada di mobilnya gitu kan. Terus ketika Diana dada-dada, mereka super excited, itu jujur kayak, ih lucu gitu kan. Jujur nih baru saja Diana melewati, tadi ngelihatin gitulah mereka lewat-lewat kayak gitu. Nah ini baru aja yang lewat nih. Oke Temam Radio masih nemenin kamu di sore ceria, agar lebih ceria lagi gitu ya Temam Radio. Diana punya berita yang cukup menyenangkan buat kamu yang mungkin tertarik untuk mendaftar di sekolah kedinasan. Karena per hari ini Temam Radio pendaftaran sekolah kedinasan 2026 resmi dibuka pendaftarannya. Dicatat ya Temam Radio, untuk pendaftarannya sendiri dimulai tanggal 18 ini atau hari ini, hari Selasa ini, sampai dengan tanggal 30 Agustus 2026. Jangan sampai kamu ketinggalan Temam Radio 2. Dan ada sekitar sebentar, ada berapa nih? Diana lihat dulu ya instansinya ya. Ada 1 2 3 4 5, 6, 7. Ada 8 instansi yang ikut serta dalam sekolah kedinasan 2026 ini Temam Radio 2. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian Perhubungan, ada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, ada Kementerian Hukum, Badan Pusat Statistik dan Badan Siber dan Sandi Negara, ada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, dan ada Badan Intelijen Negara. Ini Diana lansir langsung dari portal atau website SSCASN ya Temam Radio 2 ya. Dan dari akun bkn.go.id official sendiri mengingatkan gitu ya, kira-kira nih apa saja sih yang perlu kamu siapkan sebelum mendaftar sekolah kedinasan gitu ya. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan pastinya Temam Radio 2. Yang pertama adalah baca buku petunjuk pendaftaran di portal SSCASN BKN terlebih dahulu, karena banyak banget gitu ya yang belum baca terus tiba-tiba inisiatif kayak daftar dulu kali ya gitu ya, nanti ketika ada apa-apa dengan administrasinya bingung gitu. Nah, ada baiknya kamu baca dulu buku petunjuk pendaftarannya Temam Radio 2 sebelum melakukan pendaftaran. Yang kedua, untuk baca pengumuman instansi sekolah kedinasan yang disasar gitu ya. Jadi kalau untuk pengumuman instansi sekolah kedinasan yang disasar, itu biasanya informasinya itu ada di portal atau di akun Instagram, akun sosial media lah masing-masing instansi gitu. Jadi kayak Badan Pusat Statistik punya kanalnya sendiri, terus Badan Siber dan Sandi Negara punya kanalnya sendiri. Nah kamu bisa tuh baca pengumuman per instansi di kanalnya masing-masing gitu ya. Kalau buku petunjuk pendaftaran SSCASN, kamu bisa langsung cek aja di website sscasn.bkn.go.id. Lalu yang ketiga, yang paling penting, hindari melakukan pendaftaran melalui smartphone Temam Radio 2. Yang pertama, karena udah pasti user interface-nya beda, dan yang kedua, tampilannya kecil banget, nggak kebaca, takutnya kamu typo ya. Nanti misalkan nih, kamu ngetiknya di handphone, terus ternyata nomor handphone atau email kamu typo, terus salah kirim informasi. Jujur li, jangan sampai Temam Radio 2 ya. Terus yang terakhir, pendaftaran tidak bisa diulang, jadi sebelum submit, pastikan data yang disimpan sudah sesuai syarat dan ketentuan. Jadi kamu sebelum submit data, kamu harus cek-recheck dulu ya Temam Radio 2, sekiranya data-data kamu apakah sudah sesuai, jangan sampai salah upload file ya. Pasti ini ya Temam Radio 2 ya. Itu adalah sefruit tips dari Diana ya Temam Radio 2 ya, semoga bisa membantu. Dan jangan lupa untuk pendaftaran sekolah ke Dinasan tahun ini dibuka hanya sampai 30 Agustus 2026.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: udah mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
1: Amat sih.
0: Iya nih, ada urusan. Ayo.
1: Hati-hati, Bray.
2: Hati-hati ya.
1: Hati-hati, Bray.
3: Baterainya sekalian, Pak.
4: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
3: Iya, Pak.
4: Hari ini dia ulang tahun.
3: Oh.
4: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
3: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu, saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
4: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
5: Don't move. Stop the gun.
4: Ini mas-masnya di depan kok. Ya, naik motor sambil ngerokok, toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
6: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: SG, kamu bagus banget. Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Kiat dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark

0: nama aku Putri, kelas 3 SMP.
1: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
0: Ups, belum kak.
1: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
0: Oh iya ya, halo Tante.
1: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Dan sampai dari Raffi Sudirman, Tomang Pro 2 akan mengakhiri perjalanan sore ceria barengan sama Diana Sagala sore hari ini. Diana izin pamit dari ruang siar, dan setelah ini kamu bakal ditemenin sama Katri Ismail sampai nanti di jam 12 malam. Maaf kalau ada salah-salah kata ya Tomang Pro 2, karena kesempurnaan hanya milik Allah ya. Dan selamat menikmati playlist kita, dan thank you so much buat kamu yang udah nemenin Diana dari jam 12 siang tadi ya Tomang Pro 2. Diana izin pamit, thank you so much, bye-bye, have a nice day.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가봅시다.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini, aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu. Biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu, boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: قائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Isaac Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Merdu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal tak membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Hati, kau di kanak kiri.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk yang langsung pindah di Jawen.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

masih selalu tertawa, meski hatinya hampa. Doa yang masih sama di setiap hari.

0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu. Info Pro 2.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Timur, kamu mendengarkan Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Dan kita ke informasi pertama dari kabar dunia hiburan. Teman Pro 2, Joe Taslim dipastikan bintangi Extraction 3 bersama dengan Chris Hemsworth, dan Joe Taslim juga menjadi salah satu dari banyak nama yang diumumkan bakal terlibat dalam film ketiga dari hasil adaptasi novel grafis tersebut. Selain dari nama Joe Taslim, teman Pro 2, untuk Extraction 3 juga akan diramaikan penampilan dari nominee Golden Globe, Pierce Brosnan, kemudian nama dari Ma Dong-seok atau Don Lee, dan juga ada Chi Lewis Perry. Kita ke informasi lain, teman Pro 2, dari kabar dunia olahraga dari lembaga hak asasi manusia Fair Square yang secara resmi melayangkan desakan agar FIFA menetapkan bahwa Gianni Infantino sudah tidak memenuhi persyaratan untuk kembali mencalonkan diri sebagai presiden FIFA, dan langkah tegas ini didasarkan pada argumen bahwa sang petahana juga dinilai telah mencapai batas maksimal 3 periode masa jabatan yang diatur dalam statuta organisasi sepak bola dunia tersebut. Dan berdasarkan dari regulasi resminya, jabatan presiden FIFA memang dibatasi hanya 3 periode kepemimpinan. Dan kendati begitu, teman Pro 2, pada tahun 2022 lalu, sang presiden pertahanan sendiri juga sukses meyakinkan Dewan bahwa masa jabatan pertamanya yang dimulai saat ia terpilih pada Kongres Luar Biasa pada 2016 untuk mengisi kekosongan pasca pengunduran diri dari Sepp Blatter yang seharusnya tidak diakumulasikan di dalam batasan yang tersebut dengan Delhi hanya menyelesaikan mandat yang terputus. Teman Pro 2, demikian informasi untuk Info Pro 2 bersama dengan Tri Ismail. Terima kasih dan sampai jumpa untuk Info Pro 2 selanjutnya yang nantinya bisa kamu dengarkan tepat di pukul 10 pagi, 15 sore, dan 19 malam hanya di Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
0: RRI Pro 2 FM Ternate, teman terbaik kamu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id. Bercanda.

Muka kamu dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia. Batu di Provinsi Jawa Timur pada awalnya berdiri sebagai kota administratif pada 6 Maret tahun 1993. Kemudian, Kota Batu ditetapkan menjadi daerah otonom pada 17 Oktober tahun 2001 sebagai pemecahan dari wilayah Kabupaten Malang. Kota Batu yang terletak di daratan tinggi dengan ketinggian 700 hingga 1700 meter di atas permukaan laut, yang di mana posisinya menyebabkan suhu di Kota Batu selalu dingin dan sejuk sehingga disebut sebagai salah satu kota terdingin yang ada di Indonesia. Dengan potensinya, Bappenas sempat menyebut Kota Batu sebagai The Real Tourism City. Dan Kota Batu disebut sebagai kota agropolitan karena menjadi kota pertanian yang tumbuh dan berkembang dari hasil bumi yang dihasilkan. Seperti diketahui, Kota Batu memiliki tanah yang subur dan dimanfaatkan masyarakat untuk bercocok tanam. Kota Batu tidak hanya menghasilkan buah apel saja, namun juga sayuran dan buah-buahan lainnya. Lokasi Kota Batu dengan tanahnya yang subur membuatnya cocok menjadi tempat budidaya berbagai tanaman dan salah satunya adalah buah apel. Apel kemudian menjadi komoditas perkebunan buah utama dan menjadi identitas dari Kota Batu hingga saat ini. Kota Batu terletak di daratan tinggi dengan pemandangan yang indah dengan udara yang sejuk. Sejak abad ke-10, wilayah ini digunakan sebagai tempat peristirahatan bagi kalangan keluarga kerajaan. Dan begitu pula pada masa kependudukan Belanda, lokasi ini digunakan untuk tempat peristirahatan. Karena suasana dan lokasinya tersebut, Kota Batu pernah disebut sebagai Swiss kecil.
1: Kenali setiap kekayaan budaya, suku, pariwisata daerah di all around Indonesia.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.

0: Vito Aditya Lelah Hati. Aku Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Merdu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa Bila. It Gitaf Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya Ku Ingin. Liodra Teganya Kau. Marion Jola Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
1: Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Boleh Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Se. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
0: wasiat.
2: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti-hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya, kita harus memperbanyak literasi media.
0: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: YFM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

0: 104.7 FM, Radio Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu. Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku dan bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.id.
1: Dengan pilihan lagu untuk kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
2: Mungkinkah kita akan bersama?
1: Tito Aditya, Lelah Hati.
2: Aku akui.
1: Tulus, Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian, Alamak. Wijaya 80, Terakhir Kali. Afgan, Lestari Mertu. Marcel, Firasat. Glenn Fredly, Kau. Mike Mohede, Terbaik.
2: Bukan yang terbaik.
0: Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
3: Ada namamu dalam langkahku.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
3: Kau yang ingin bersama.
0: Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liotra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu.
3: Aku menyesal telah membuat.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro.
4: Adi, koni kana kili.
0: Butet.
1: Kicir-kicir.
0: Sue Ora Jamu.
3: Sue Ora Jamu.
1: Es Lilin.
0: Cik-cik Periuk.
5: Cik Periuk langsung pindah di Jawen.
1: Si Patokan.
0: Wayawi Windawi.
1: Boleh Lebo.
0: Dodoy Si Dodoy.
1: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id.
6: Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia 2000.

Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
2: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan.

0: itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
2: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

aja. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Barengan sama gue nemenin lo di malam hari ini 52, 1 jam ke depan. Edit ya, bakal nemenin lo ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren banget nih. Dan di malam hari ini spesial banget ya, karena malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol barengan sama sebuah band ya. Ya mungkin dulu lo pernah denger gitu kan, tapi mereka baru aja rilis single terbaru nih. Alright, kita bakal ngobrol barengan sama September Band, teman pro 2. Jadi buat kamu yang malam hari ini pingin seru-seruan, yang pingin nanya-nanya juga boleh banget, teman pro 2. Pokoknya bisa langsung aja merapat, langsung drop aja pertanyaan kamu, atau mungkin sekedar say hi aja, mau absen juga boleh. Langsung bisa merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105 ya. Terus ya, bareng sama gue namanya Lo di malam hari ini. Jadi 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama September Band ya. Jadi buat kamu pastiin, tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat. Dan malam hari ini kita sudah barengan dengan September Band. Maaf. Aman. Halo, gimana kabarnya abang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Gimana sekarang kesibukannya? Lagi sibuk apa ini?
1: Sibuknya lagi promo.
0: Oh, lagi promo-promo aja ya. Benar. Tapi sebenarnya kalau di luar musik gitu ngapain tuh? Pelariannya tuh ngapain? Karena mungkin hobinya sebenarnya musik mungkin ya. Cuman kan endingnya udah jadi kerjaan nih si musik ini nih.
1: Kalau gue kebetulan masih di bidang musik juga.
0: Oh, masih di bidang musik juga. Oke.
1: Okay. Aku skor.
0: Oh, scoring musik.
1: Ya, musik skor.
0: Seru sih itu sih. Skor. Benar, tapi beda enggak sih maksudnya scoring musik sama bikin musik buat ya band, nyanyi gitu?
1: Secara knowledge sih sama ya. Kayak buat iklan, buat okay. Series, buat ngeband tuh sama aja, cuma mungkin batasannya yang beda.
0: Oke. Di mana tuh?
1: Kalau ngeband kan kita harus bikin satu musik yang akan didengar berulang-ulang.
0: Betul.
1: Ya kan?
0: Betul.
1: Terus ada batasannya gitu kayak ada musik director, okay. Ada vocal director. Hmm. Jadi kayak oh ini enggak boleh kelebihan, ini harus dikurangin gitu-gitu. Kalau di musik score tuh lebih luas lagi. Okay. Si imajinasinya tuh lebih lebar lagi, lebih luas lagi. Jadi di sana ada ambience, ada komposisinya juga gitu.
0: Benar.
1: Itu aja sih.
0: Itu ya. Tapi enjoyan mana nih? Kalau ditanya nih,
1: semuanya sih enjoy.
0: Semuanya enjoy ya.
1: Karena hobi juga kali.
0: Oh iya benar. Iya sih, benar sih. Iya.
1: Bekerja di hobi kita tuh enak kan?
0: Enak ya. Benar. Enak ya, kayak enggak ada pressure, kayak seru aja gitu ya. Kerja ya. Benar kayak main.
1: Kayak pernah mikir kerja kan.
0: Benar. Oke, anyway, kita kenalan dulu kali ya. Kita belum kenalan, mungkin mengingat-ingat lagi nih ya. Karena kan udah September Band kan sebenarnya udah lama juga kan.
1: Band lama nih.
0: Lama banget ya. Ada Bang Iput dan juga Bang Bobby ya. Seru. Tapi ngomongin soal perjalanan September Band gitu kan. Ini kan band berarti dari 2006?
1: Rilisnya 2007.
0: Oh, rilis 2007 tapi udah kebentuk 2006.
1: Sebelumnya 2005 malah. 2005.
0: Pak, gimana nih?
1: 2004 tuh baru kumul kumpul.
0: Oh, oke. Okay.
1: Baru kasih nama September.
0: Oh.
1: Sebetulnya dari 93 sih. 93. Saat itu kita masih sekolah masing-masing.
0: Oke, okay. Tapi pertama kumpul itu apa? Maksudnya yang bikin kumpul dan bikin akhirnya September Band tuh apa dulu?
1: Ini awalnya gini. Mas Iput ini tuh udah punya band kan?
0: Oke. Okay.
1: Jadi sejarah singkatnya tuh dulu yang mau recording tuh kakakku kan.
0: Oke.
1: Nah, kenalan lah sama Mas Iput nih gitu. Jadi dia untuk cari studio di Jakarta dan lain-lain. Aku tuh masih kayak belum ada kepikiran untuk nge-nyanyi.
0: Oh, nge-nyanyi. Gitu. Oke.
1: Okay. Akhirnya dikenalin lah sama kakakku sama Mas Iput. Ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong. Dia tuh lagi cari gitaris dan vokalis.
0: Oke.
1: Okay. Aku kenalin nih teman-temanku nih. Teman-temanku jadi bandnya dia.
0: Okay.
1: Tapi nongkrongnya di apartemenku kan.
0: Oke.
1: Kita nongkrong rame-rame. Nah, karena satu hal, vokalisnya tuh karena dia juga main sinetron kan.
0: Oke.
1: Jadi bentrok terus tuh. Akhirnya nyoba-nyoba lah. Gua aja yang nyanyi gitu. Dikenalin lah sama manajernya.
0: Oke.
1: Pertemuan pertama langsung suka nih.
0: Oke.
1: Karena saat itu aku agak selengean gitu.
0: Oke.
1: Agak berandal.
0: Anak muda ya.
1: Masih muda saat
0: masih muda.
1: Udah akhirnya ya udah tes aja deh gitu. Akhirnya jadilah band ini dengan formasi saat itu belum September namanya.
0: Oh, belum apa dulu? Pertama kali itu.
1: Belum ada namanya.
0: Oh, belum nama.
1: Kayak masih udah lah yang penting kita latihan aja nyanyi-nyanyi gitu. Sampai dapat kontrak
0: sama produser,
1: kita si ngumpulin si materi, ditanya namanya apa nih? Ya udah September aja gitu.
0: Karena itu bulan September atau gimana itu?
1: Karena kebetulan si kebentuknya di bulan September.
0: Oke, kebetulan ke bulan September ya, jadi September.
1: Kayak gak mau pusing gitu kayak.
2: Dan kebetulan baru satu band Indonesia yang pakai nama bulan satu.
0: Iya sih, bener sih. Bener.
2: Tahun segitu ya.
0: Ya. Bener.
1: Ya si paradoksnya kalau manggung di bulan yang lain sih agak aneh.
0: Iya, agak aneh. Iya.
1: September band di bulan Januari.
0: Iya. Bener. Tapi itu yang bikin unik kan dari
1: ya, September band. Semoga ya. Semoga.
0: Bener. Berarti 2007 itu pertama kali rilis. Berarti ya, langsung album waktu itu.
1: Album. Ya.
0: Album pertama ya.
1: Album pertama.
0: Yang ya mungkin itu jadi album yang dikenal banyak orang berarti ya.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Ya,
1: kan?
0: Alhamdulillah ya. Bener. Dan long story short, akhirnya berapa tahun kemudian ada project lagi tuh.
1: Ya,
0: itu 4 kita, tahun ya?
1: Ya, setelah 4 tahun kita vakum.
0: Oh ya, sempat vakum dulu ya. Sempat vakum.
1: Lebih ke bubar sih sebetulnya.
0: Kita sempat vakum karena balik lagi.
1: Saat itu kita sedang ego.
0: Oke, benar. Lagi mencari gitu ya. Berarti di itu project kan tahun 2019. Si apa band ya, Ether.
1: Nah, dia nih 19. Ngewasapin terus.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di projectnya Mas Iput itu aku juga sih bantuin gitu. Dia
0: okay.
1: Dia mau ini gue mau jalanin lagi nih, Ben. Okay. Oh ya udah. Saat itu gue belum kayak pengen baik lagi.
0: Oke.
1: Udah. Okay. Kita bantuin gitu, bikin. Ayo sampai akhirnya ayolah ngeband lagi gitu. Itu dia dari 2014 WhatsAppin.
0: Buset. 5 tahun ya gue WhatsAppin.
1: Ya rajin gitu akhirnya. Nah, ada satu momen dia mampir ke studio, terus kayak bikin lagu bareng nih. Bikin lagu bareng. Ih, ini asik nih kayaknya nih gitu. Akhirnya kita jalan lagi ke produser kita. Pak, kita ada lagu baru nih gitu.
0: Oke. Okay.
1: Pas dengerin, okay, langsung masuk gitu. Alhamdulillah.
0: Langsung oke.
1: Okay. Akhirnya kita balik lagi, tapi saat itu dengan nama Ether itu.
0: Nah, kenapa tuh nama-namanya Ether pada saat itu?
1: Karena kita mau coba sesuatu yang baru,
0: berbeda. Jadi, gitu ya.
1: Karena apa? Secara formasi juga kan udah nggak lengkap kan. Gitu. Maksudnya kita lebih nggak memperdulikan tentang personil. Yang penting dari zaman dulu kan emang si motornya tuh aku sama Mas Iput kan, gitu. Yang stektokan gitu, kayak komposisinya gimana, bikin lagunya gimana gitu. Jadi apapun pakaiannya, ya kalau orangnya sama sih kayaknya nggak akan ada masalah gitu.
0: Benar, iya.
1: Tapi ternyata kita rindu juga nama September itu untuk
0: diangkat
1: lagi.
0: Dia lagi akhirnya sekarang balik lagi September dan rilis single ini. Baru.
1: Iya.
0: Ini. Bang Iput, kenapa pengen ngeband terus bang sama bang Bobby tuh, kenapa dicetin terus tuh? Dicetin terus 5 tahun tuh.
1: Nggak ada yang bisa mengerti dia sih.
0: Asik.
2: Ini apa namanya? Kalau masalah kecocokan sih sebenarnya susah kan?
0: Iya sih benar-benar. Taste segala macam gitu ya.
2: Tapi kalau masalah bermusik kan banyak yang
0: benar.
2: Cuman kan kalau masalah antara ngamke seberapa kita nggak tahu.
0: Iya sih.
2: Sama dia juga udah tahu sebenarnya.
0: Iya, ya. Udah paham ya.
2: Gampang gitu.
0: Udah gampang.
2: Jadi kayak lebih bahaya.
1: Lebih kayak ke pacar sebetulnya.
0: Iya bener sih.
1: Kayak udah tahu nih ini apa si Mas Ibu tuh kalau ngambek gimana gitu. Dan dia juga udah kenal banget kan
0: secara personal
1: gimana gitu. Jadi mungkin karena ya udahlah gitu.
0: Asik.
1: Cuma gue pilihannya kan.
0: Cuma kamu satu-satunya.
2: Soalnya ini pop kan?
0: Oh iya, oke.
2: Lagu ini pop
0: ya.
1: Padahal dia ngeband juga loh.
0: Dia ngeband.
2: Wes di luar pop itu kan ngeband genre di luar itu maksudnya.
0: Oh, ya. Oke.
2: Dia mainin ska.
0: Bercanda kira beneran. Masuk aja sih sebenarnya sih, gak apa-apa juga
2: yang
0: sih.
2: Yang penting musik ya.
0: Yang penting musik, bener. Dan sekarang ini rilis single terbaru berjudul Rindu Untuk Kamu.
1: Lagu Rindu
0: Untuk Kamu. Benar. Nanti kita bakal bahas-bahas 52. Jadi buat kamu yang pingin tanya-tanya gitu kan sama September Band, mungkin pingin nostalgia juga, boleh banget tentunya ya. Lo bisa langsung aja merapat di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pastiin buat pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band. Alright, tadi kita udah spill sedikit ya tentang single terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu nih. Aduh, kenapa akhirnya lagu ini yang dipilih buat apa ya, bisa dibilang comebacknya September Band kali ya? Kenapa tuh? Silakan siapa?
1: Karena dipilih produser.
0: Terlalu jujur mas, coba deh mas. Tapi sebenarnya berarti ada maksudnya ada opsi lain gitu ya, selain lagu ini.
1: Tapi ya, mungkin secara si materi ini yang nggak begitu berat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kan terus juga premisnya juga relate ke banyak orang kan.
0: Oh, gitu. Oke.
1: Okay. Jadi okay. Kayak ya mungkin jadi pertimbangannya itu.
0: Oke.
1: Kalau yang lainnya kan kayak ada yang masih terlalu deep banget.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Yang ini sih yang jawaban aman.
0: Tapi berarti lagu ini secara garis besar menceritakan tentang apa ini berarti? Lagu Rindu Untuk Kamu nih.
1: Ini yang bikin nih.
0: Wes, gimana Bang Iput?
2: Ya seperti cinta kebanyakan orang. Kayak
1: dipilih jenis. Enggak boleh gitu, lu harus jawab. Ini tuh harus okay, harus menceritakan
2: seperti
1: yang
2: excited mungkin. Apa yang pernah gue lakuin pasti dilakuin juga sama orang, pernah ngalamin juga.
0: Oke, okay,
2: jadi ini dipilih jadi salah satu single. Karena akan jadi kayak gitu major apa ya? Major perasaan.
0: Oke. Perasaan umum ya.
2: Perasaan umum udah itu aja.
1: Benar. Enggak, yang ditanyain tuh si lagu ini tuh tentang apa?
2: Yeah.
1: Apakah
2: seperti rindu-rindu manusia seperti biasanya aja udah.
1: Jadi mungkin gue akan menambahkan.
0: Oke.
1: Okay. Menambahkannya.
0: Oke. Okay.
1: Lagu Rindu Untuk Kamu nih, ini ada di posisi yang udah nggak bareng nih.
0: Oke. Okay. Oke. Okay.
1: Tapi kayak masih nyimpen perasaannya gitu. Okay. Bahwa gue tuh masih rindu sama lu, gue tuh masih punya perasaan sama lu gitu. Tapi faktanya tuh emang udah gak bareng.
0: Oke.
1: Okay. Atau bahkan the sportnya adalah ya dia udah sama yang lain gitu.
0: Oke. Tapi berarti apa ini? Berarti kayak galau, lagu galau kah? Atau
1: lagu galau yang jualan?
0: Lagu galau yang jualan. Oke, berarti kayak maksudnya masih ada rasa rindu mantan berarti bisa dibilang ya.
1: Pasti. Belum move on sih.
0: Belum move on ya jatuhnya ya. Gitu ya Bang Iput ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Dia nyesal dia.
2: Sama-sama.
1: Dia sedang menyesal.
0: Sedang menyesal.
2: Orang patah hati seperti
0: asik, biasanya. Bener.
1: Itu tuh si mantan lu yang 20 tahun yang lalu sih.
0: Oh, ini berarti cerita lama bang.
1: Iya, cerita banget cerita emang lama. Emang deep sekali.
0: Oke.
2: Kalau masa lalu kan pasti cerita lama dong.
0: Iya benar.
2: Cerita baru yuk kita bikin lagi yuk.
1: Oke, ini sih pembahasannya sih bagus sekali.
0: Bagus sekali.
2: Bener.
0: Tapi berarti secara musiknya deh sekarang. Secara musiknya apakah ini formatnya sama seperti September Band yang dulu atau ada yang berbeda nih?
1: Sama aja sih.
0: Sama aja ya.
1: Mostly sama. Ya mungkin hanya dibedain di soundnya gitu.
0: Oke.
1: Karena secara genre. Mm-hmm. Terus secara si arrangement musiknya juga patternnya masih sama gitu.
0: Oke.
2: Okay. Pengen menang sepertinya kayak gitu ya.
0: Gitu.
1: Masih okay, tetap sama sih.
2: Makanya yang single pertama yang dipilih ini supaya okay, orang nggak oh ternyata supaya nggak lupa. Gitu. Seperti kayak gini.
0: Benar. Gak gitu. Kaget ya orang-orang ya.
2: Kalau yang dikeluarin lagu berikutnya nanti kaget kok gini. Makanya dikeluarin yang ini dulu.
0: Benar. Oh gitu ya. Berarti ini ada apa ya? Kayak pingin ngajak
2: bernostalgia.
0: Bener ya. Secara musik gitu kan, secara
2: lirik juga
0: ya. Oke. Tapi berarti ini produksi bikin lagunya berapa lama, Bang?
1: Ini cuma 4 jam ya.
0: Wow,
1: 4 jam 3 minggu.
0: Kok ada 3 minggunya?
1: Terbalik.
0: Bener.
2: Pakai tulisan Arab bacanya di mana?
0: balik, bener-bener. Oke, oke. Tapi berarti ini akan cocok didengerin sama orang-orang yang mungkin belum move on berarti ya?
1: Iya, betul. Sama orang yang nggak sengaja denger juga cocok aja sih sebenarnya.
0: Ya karena masih enak sih sebenarnya sih kan.
1: Coba dengerin aja dulu. Kali kalian yang sudah move on jadi balik lagi nggak move on.
0: Asik. Kok jadi balik lagi nggak move on? Masa jadi gamon lagi?
1: Tapi kan masa lalu itu bukan untuk kayak disesali kan.
0: Oh oke, okay. Ya kan? Jadi harusnya diapain tadi?
1: Enggak, maksudnya even kita punya kenangan yang mungkin enggak nyaman, tapi kita juga harus mengingat bahwa di momen itu pasti juga ada hal-hal baik yang bisa kita ingat gitu. Jadi enggak selamanya lagu yang mengingatkan masa lalu itu selalu berkonotasi ke apa ya, ke arah sedih,
0: ke arah sedih
1: ya, gitu. Okay. Jadi kalau kita bisa sih ngerasain dari si lagu bisa mengingatkan kita ke masa lalu, lalu kita mengingat yang baik-baiknya bahwa aku beruntung pernah punya momen itu dengan dia kan.
0: Oh, oke. Okay. Oh, I see. Berarti right. kayak posisinya sebenarnya ini udah ikhlas gitu ya.
1: Yeah.
0: Sebenarnya udah ikhlas. Nah,
2: sebenarnya sih gini, tujuan utamanya gini sih sebenarnya.
0: Oke, okay, gimana tuh, Bang?
2: Sebuah perpisahan kan tidak harus dengan kebencian kan. Tujuan ini pengen silaturahmi sebenarnya.
0: Oke.
2: Okay. Artinya masih cinta, masih sayang itu tidak harus sempit cintanya, sayang sempit sayangnya, tapi lawan faktanya luas.
0: Gitu maksudnya gitu. Jago bikin lagu nih.
1: Ya. Ini produksi terus. Oh, ya.
0: Pengalaman membuktikan ya. Ya. Benar-benar. Akhirnya kita dengerin dulu kali ya September dengan lagu Rindu Untuk Kamu. Mungkin buat kamu yang sedang rindu seseorang ini cocok lah ya. Iya ya, kan? Mungkin ya ke pasangan juga bisa ya kan. Atau mungkin yang mantan gitu ya. Kan. Yang gamon atau mungkin yang gak sengaja denger juga cocok ini katanya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana teman-teman. Masih di MLC Music Live Chat.

0: LC Music Live Chat dan kita masih barengan sama September Band.
1: Wow, halo, halo, halo, halo, halo.
0: Yes, tadi kita udah dengerin ya lagu Rindu Untuk Kamu. Ini mungkin buat kamu ya yang udah kangen banget sama September Band karena juga udah cukup itu. Lama. Cukup lama juga ya September Band ya. Ini kita mau sapa-sapa dulu nih ya, udah merapat nih ya. Ada Hangga 30 nih, katanya hadir Min dari Pekalongan.
2: Wah, Hangga Pekalongan, kota favoritku.
0: Oh iya. Ya,
2: aku suka ke Pekalongan.
0: Oh iya? Apa yang difavoritin dari Pekalongan tuh?
2: Ada deh
0: pokoknya. Asik. Ada cerita ya di sana ya.
2: Iya. Pekalongan mendewasakanku.
0: Asik. Ya, Pekalongan ini spesial berarti ya.
2: Spesial banget.
0: Spesial ya.
2: Spesial.
0: Benar-benar. Terus ada juga dari Citra Listari. Ini Jatim hadir, sukses terus idolaku September Band. Ini buat Bobby dan Bayu.
2: Bayu.
0: Oke. Sukses. Ibut Bayu ya. Sukses terus karyanya ke depan dan lancar rezekinya. Ini.
2: Amin.
0: Gokil. Oke, berarti kan kalau ngomongin soal di industri musik gitu kan. Mereka kan udah cukup lama lah ya berkecimpung di industri musik gitu.
2: Baru sih hitungannya kayak baru 22 tahun.
0: Keren, mau diulang lagi tuh baru 2 jam. 22 tahun. Tapi gimana bang, maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu kan, maksudnya dengan sekarang juga adanya AI gitu kan,
2: yeah.
0: Ya mungkin sedikit kurang berpengaruh juga lah ya dari produksi musik gitu kan. Gimana nih cara maksudnya September Band biar masih relevan sama musik sekarang tuh gimana tuh?
2: Iya, memang kita nggak bisa
0: menjauhi teknologi.
2: Kita harus blend in kan. Jadi ya kebetulan aku juga bekerja di industri musiknya juga kan. Jadi kayak adanya AI itu ya sama kayak pisau gitu.
0: Oke.
2: Man behind the gun-nya siapa?
0: Gitu. Yes. Benar.
2: Jadi orang yang menggunakan ini tuh harus bijaksana juga.
0: Yes,
2: gitu.
0: Itu dia sih, benar-benar.
2: Jadi memang secepat apapun perkembangan si teknologi itu akan balik lagi ke source humannya gitu, ke orangnya gitu.
0: Benar.
2: Ya kan?
0: Benar, karena ya kan juga mesin belajar gitu kan. Yang ngasih belajar nih siapa nih gitu kan.
2: Benar. Skornya tetap manusia.
0: Skornya tetap manusia, benar. Karena mungkin ya mungkin kurangnya adalah enggak bisa membuat sebuah

0: Kendaraan.
1: Iya kan? Pun ketika dia sudah mampu melakukan itu, seperfect apapun buatan itu, dari buah karya teknologi gitu, itu akan tetap ada beda ketika sesuatu yang dibuat oleh langsung oleh si manusianya gitu.
0: Oke. Okay.
1: Ada dimensi yang nggak bisa dibuat sama mereka gitu. Cuma itu mungkin hanya bisa dirasakan hanya untuk beberapa kalangan mungkin, seorang yang paham betul misalkan dengan audio gitu. Ya baik lagi, kita harus bijaksana sih gitu.
0: Betul.
1: Karena enggak semua orang awam kan hanya oh ini enak nih, sini enggak nih gitu. Nah
0: iya sih,
1: ketika manusianya bijaksana, maka dia akan tetap akan melestarikan karya manusianya lah yang diutamakan kan gitu.
0: Benar.
1: Enggak juga kayak oh ini gampang tinggal bikin aja gratisan udah gitu. Ya itu juga nggak fair juga. Bener. Gitu. Meskipun kita nggak bisa mengkontrol itu kan.
0: Yes.
1: Gitu. So jadi yang denger juga wise, yang bikin juga wise.
0: Ah, itu dia.
2: Barang handmade sama barang pabrikan mahal mana?
0: Itu saya tanya paling itu doang.
1: Iya itu dia sih. Bener. Alright, tapi kalau dari September Band, pingin nggak sih maksudnya kedepannya pingin mencoba sesuatu yang baru gak? Atau mungkin berbeda dari format-format, mungkin teman-teman di sini tahu September Band yang kayak gini gitu.
0: Ya kalau bicara kemungkinan, ya mungkin aja. Gitu maksudnya, kan di band itu kan hanya masalah eksplorasi aja kan.
1: Benar.
0: Jadi dan jangankan sekarang atau nanti gitu, di album pertama pun September tuh udah coba banyak hal gitu dengan explore
1: musik,
0: genre musiknya musik. Gitu karakter musiknya di album yang
1: pertama.
0: Kedua ada juga yang agak rock and roll kita bikin gitu. Jadi dan end up-nya ya bukan tentang genre sebetulnya. Ya main behind the gun itu gitu. Saat udah dikenal, mau bagaimanapun aransemennya, ya itulah dia dengan karakternya gitu. Okay. September Band ya dengan September Band ya gitu.
1: Benar, garis merahnya tetap sama.
0: Iya,
1: benar.
0: Karena dimainkan oleh orang yang sama.
1: Betul, itu dia. Alright, tapi kalau di lagu ini, lagu Rindu Untuk Kamu, ini ada MV-nya kah? Atau
0: udah visualizer? Ada.
1: MV ya? Bisa ada. Ditonton di mana tuh?
0: Di YouTube. Di channel Askada Music
1: Indonesia. Bisa ditonton ya. Tapi ini tiba-tiba kepikiran aja sih Bang ya.
0: Apa?
1: Ngomongin soal musik video nih. Menurut Bang Bobby sama Bang Iput ya, zaman sekarang ini musik video itu penting apa enggak?
0: Nah itu, kalau menurutku itu balik lagi, Itu tuh perspektif ya. Gitu. Jadi ya sama dengan hal yang tadi gitu. Sekarang industri perfilman juga atau persinemaan itu udah ada dengan AI gitu.
1: Benar.
0: Tapi tetap aja ada Christopher Nolan yang bikin film gitu. Jadi kayak band sih butuh nggak MV? Ya itu mungkin lebih ke apa namanya?
2: Kalau saya sih butuh, masih butuh.
0: Untuk memuaskan yang agak kurang nih sih.
1: Oke.
0: Jadi si lagu itu kan butuh kendaraan visual nih, gitu. Supaya pesannya lebih nyampe.
1: Oke.
0: Meskipun dengan lagu aja itu cukup gitu.
1: Iya.
0: Tapi dengan gambar itu akan lebih dapat kan.
1: Gitu. Oh, kebayang.
0: Jadi ya butuh nggak butuh sih sebetulnya.
1: Seperti ini ya, Bang Ipo, berarti alasannya sama atau ada alasan beda?
2: Ya,
1: dia nggak butuh.
2: Sama.
1: Sama ya, butuh ya.
2: Pasti butuh.
1: Butuh.
2: Tapi ada sisi mata berarti juga. Seandainya itu dibuat video tapi videonya nggak kena, itu jadi lama juga sih sebenarnya.
1: Jadi
2: kadang-kadang saya gini nih, saya kalau nonton YouTube nih ya, ada video lirik aja, tapi dapat musiknya, terus dibandingin sama yang ada videonya, tapi saya dapat yang lirik.
1: Okay.
2: Video yang ada itunya yang masuk ke saya kan gitu.
1: benar
2: jadi dua ini
1: dua mata lisan. Alright, berarti perspektif yeah, benar karena mungkin ya gue pernah denger teori soalnya karena MV itu kayak buat maintain pendengar gitu dan sekarang juga maksudnya perkembangan era ya yang dulu mungkin zamannya masih kaset masih CD
2: tapi gue ya sebagai apa gue juga kan bikin lagu juga kan gitu jadi gue saat bikin lagu tuh itu ada keinginan gue sebagai songwriter tuh ingin divisualisasikan apa yang gue rasain gitu. Jadi kayak nggak komplit nih kalau misalkan lagu ini nggak ada visualnya gitu.
1: Benar.
2: Jadi lebih ke keinginan gue sebagai pembuat lagu gitu.
1: Karena ya waktu mungkin sebagai musisi ketika bikin lagu juga ada imajinasi
2: kan? Dari ada, kan? Si cerita-cerita yang lama misalkan kan gitu.
1: Benar. Oke, alright. Oke, itu dia ya ngobrol bareng sama September Band, seru banget ya. Mungkin terakhir deh sebelum nanti ada live performance.
2: Mau nari ada? Kita nari. Baca puisi dong. Yang denger baca puisi kan Agustusan nih. Jadi baca
1: puisi. Boleh.
2: Yang denger enggak bisa lihat kan.
1: Bisa di YouTube bisa. Oke, terakhir mungkin sebelum kita tutup segmen kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 atau mungkin apa nama fansnya September Band?
2: My September.
1: Alright, silakan ada yang ingin disampaikan ya.
2: Jangan lupa tetap ikutin September Band dong.
1: Oke, benar.
2: Ikutin dari YouTube-nya dan yang platform-platform yang lain.
1: Alright, oke. Okay. Dari Bang Bobby mungkin ada tambahan.
2: NKRI harga mati.
1: Merdeka. Alright.
2: Oh ya, okay. Satu lagi.
1: Apa tuh?
2: Stop bullying.
1: Ah, itu kita. Dia ya. Jangan bullying-bullying ya. Benar. Kita sama-sama hidup di negara ini ya kan. Jangan mengintimidasi satu dua pihak gitu kan.
2: Ya.
1: Pokoknya jangan bully orang lah. Gitu.
2: Pokoknya stop bullying.
1: Benar, nanti mari mama. Oke. Alright, terakhir deh mungkin next project-nya akan ada single-single lagi atau akan langsung album atau apa nih?
2: Single by single.
1: Oh, single by single ya. Tapi nanti akan ada EP atau album.
2: Harusnya ada ya.
1: Ya doain aja ya.
2: Kita udah bikin 3 sih kemarin. Udah tinggal rilis doang kayak.
1: Ah, tinggal rilis doang ya. Benar.
2: Oh ya.
1: Oke.
2: Okay. Berarti kita nanti akan wawancara lagi di sini.
1: Gas dong, boleh.
2: Minggu depan.
1: Berarti kita udah ngecup tanggal 3 berarti ya. Agar ada 3 single ya. Alright. Terima kasih September Band. Thank you so much. Habis ini pagi berarti ada live session ya. Yeah. Bawain lagu terbarunya, lagu Rindu Untuk Kamu. Jadi boleh abang-abang siap-siap. Gue pamit dulu nih ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan di malam hari ini. Thank you so much buat kamu yang udah join. Tune in di Pro 2 FM favorit kamu. Atau mungkin di live chat YouTube RRI Jakarta. Ya, pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada. Kau ucapin terima kasih ya. Dan ternyata abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan jangan lupa buat dengerin terus lagu-lagunya September Band di semua DSP, digital streaming platform. Dan juga tadi musik video dari lagu Rindu Untuk Kamu bisa kamu tonton di YouTube Askara Musik ya. Dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya ya. Alright, sekali lagi terima kasih September Band. Sorry. Terima kasih teman Pro 2. Dan langsung aja, sudah siap? Ini sudah siap? Sudah siap? Oke. Jadi
2: Boleh.
1: Silakan mau ngobrol dulu, boleh. Oke, boleh. Oke. Halo teman Pro 2, apa kabar? Ini gulur-gulur waktu dulu nih ya. Bener. Pokoknya gitu ya teman Pro 2 ya. Buat kamu jangan lupa dengerin lagu-lagu September Band. Mau lagu barunya, lagu-lagu Rindu Untuk Kamu. Atau mungkin yang lama-lama gitu kan, era-era tahun 2007 gitu. Boleh tentunya di semua DSP ada gitu kan. Alright. Gimana? Sudah siap? Belum? Oke, siap. Alright, kalau gitu langsung aja. Ini dia September Band dengan lagu Rindu Untuk Kamu.

Terima kasih banyak.

0: 사랑해요. 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: 아식 bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu, streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: 96.3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Perjalanan seorang bintang dimulai dari satu langkah.
1: Saatnya bersinar bersama Bintang Radio Indonesia 2026.
0: Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau akte kelahiran.
1: Khusus peserta yang lolos Grand Final, mempunyai kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan bagi peserta wanita, tidak sedang dalam keadaan hamil.
0: Pendaftaran dibuka sampai tanggal 30 Agustus 2026. Daftarkan dirimu sekarang melalui website bintangradio.rri.com.

0: Tito Aditya Lelah Hati. Aku akui. Tulus Teh Hijau. Eno featuring Aris Mana, Sesi Potret. Rizky Febian Alamak. Wijaya 80 Terakhir Kali. Afgan Lestari Mertu. Marcel Firasat. Glenn Fredly Kau. Mike Mohede Terbaik. Bukan
1: yang terbaik. Pilihan lagu kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu. Ada namamu dalam langkahku. Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia. Kau yang ingin bersama. Atik CB, Risau. Raisa, Bila. It Gitaf, Sediaku Sebelum Hujan. Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Teganya Kau. Marion Jola, Rayu. Angki Marito, Aku Bukan Untukmu. Aku menyesal tak membuat. Mahalini, Bawa Dia Kembali.
0: Lagu pilihan kategori daerah, Sansaro. Hati, kolikana
1: kini. Butet.
0: Kicir-kicir.
1: Sue Ora Jamu.
0: Es Lilin.
1: Cik-cik Periuk.
0: Si Patokan.
1: Wayawi Windawi.
0: Bule Lebo.
1: Dodoy Si Dodoy.
0: Syarat dan ketentuan lengkapnya dapat dilihat melalui bintangradio.rri.id. Tunjukkan suaramu dan raih mimpimu bersama Bintang Radio Indonesia

0: 있어?
1: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: 96,3 FM RRI Pro 2 Ternate, teman terbaik kamu.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: era digital, pesan masuk datang tanpa henti. Tidak semua membawa kabar baik. Terkadang, satu klik yang terlihat sepele bisa berubah menjadi masalah besar. Inilah kisah tentang satu pesan dan pelajaran penting di baliknya.
1: Ki, Rizky, kamu kesini bentar deh.
2: Kenapa? Kedengarannya serius banget nih.
1: Aku dapat DM giveaway loh. Katanya aku menang smartphone terbaru.
2: Emang kamu ikut undiannya?
1: Enggak inget sih, tapi aku dapat DM-nya dari akun yang udah centang biru.
3: Halo Kanaya, selamat ya. Anda terpilih sebagai pemenang giveaway kami.
1: Nih, bahasa chat adminnya sopan banget.
2: Hati-hati, penipuan biasanya emang dimulai dari keramahan sih.
3: Silakan klik tautan berikut dan lengkapi data penerima.
1: Cuma isi nama dan nomor HP.
2: Biasanya setelah itu nanti diminta apa lagi?
1: Katanya nanti ada kode OTP.
2: Kalau minta OTP itu bahaya.
3: Mohon segera ya kak, waktu klaim hadiah tinggal 10 menit.
1: Ki, Rizky, waktunya tinggal dikit nih, gimana dong?
2: Itu tuh teknik supaya kamu panik dan gak mikir.
3: Sayang sekali kalau dilewatkan, kesempatan tidak datang dua kali.
1: Ini beneran gak sih?
2: Kalau resmi, gak akan minta data sesensitif kayak gitu.
3: Kode OTP sudah dikirim, mohon konfirmasi sekarang.
1: Nih, kodenya udah masuk.
2: Jangan dibagikan.
1: Kepencet. Kok akun aku lokot sendiri?
2: Itu akun kamu diambil alih.
3: Terima kasih atas kerjasamanya.
1: Tolong balikin akun aku.
3: Transfer dulu, baru bisa dibicarakan.
2: Kami udah simpan semua bukti ya. Ini akan kami laporkan.
3: Silakan kalau bisa.
1: Aku ngerasa bodoh banget.
2: Itu bukan bodoh. Kamu tuh cuma lengah.
1: Sekarang aku tahu yang terlihat gratis bisa mahal akibatnya.
2: Ingat, jangan klik tautan sembarangan, jangan bagiin OTP, dan jangan mudah panik.
1: Kalau ragu, hentikan. Kalau mencurigakan, bisa diabaikan.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ribu dua ternate teman terbaik kamu.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar. Dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling benar curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI?

0: 오, 처음 들은 척하는 것 봐.
1: 하지 마.
0: 저리로 가보자.
2: Asik bener. Nonton apaan sih? Ini lagi nonton film. Wih, film apaan? Streaming di aplikasi. Itu tuh film yang baru keluar di bioskop. Streaming di website. Cari yang gratisan aja. Hehehe. Wah, parah nih. Kamu nggak tahu ya bahayanya streaming film di website ilegal? Hah? Emang berbahaya ya? Sini aku kasih tahu. Streaming film lewat website ilegal bisa jadi celah masuknya malware ke perangkat handphone kamu. Nggak hanya itu, biasanya kan pas streaming suka muncul pop-up iklan tuh. Nah, kalau salah klik, kamu bisa kena phishing juga.
3: Wah, jujur aku baru tahu ini.
2: Nah, makanya mending kamu nontonnya di layanan streaming yang resmi aja.
0: Hehe, kalau gitu boleh dong pinjam akun kamu buat streaming film-film bagus?
2: Ya, masih aja cari yang gratisan.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi. Dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, gak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track record-nya, baru komitmen.

malam berdua dengan terdengarnya lantunan musik penutup siaran kami malam hari ini, maka berakhir sudah untuk seluruh rangkaian program siaran Pro 2 RRI Ternate edisi hari ini di 18 Agustus 2026. Satri Ismail mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beristirahat. Kami akan kembali mengudara pada edisi selanjutnya di tanggal 19 Agustus 2026. Tepat pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui FM 96,7, streaming di www.rri.co.id, serta aplikasi RRI Digital. Dan terimalah salam kebangsaan kami, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengarkan. Inilah program A2 pengudara hari ini di 96,7 FM melalui aplikasi RRI Digital dan juga via streaming di rri.co.id. Bersama saya Alam Julkarnain, terimalah salam kebangsaan kami bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Online. RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Download RRI Online di Play Store dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam dan terpercaya.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Alhamdulillah ya, bisa bertemu lagi nih teman-teman Pro 2 bareng aku Alam Julkarnain, pastinya akan menemani kamu sepanjang hari ini ya. Kita akan mulai pada tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Timur teman-teman Pro 2. Dan ya, alhamdulillah sekali kita bisa bertemu lagi di ruang udara dan juga frekuensi andalan kita ya di 96,7 di Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu di Jalan Sultan Hadi nomor 02 di Sosio Ternate Utara ya teman Pro 2 lebih tepatnya. Dan juga ya, aku pengen ngajakin kamu selalu setiap harinya, setiap bangun, setiap terjaga ya teman Pro 2. Jangan lupa untuk bersyukur. Jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya, setiap nafas yang berhembus, setiap atap yang mana bisa kita untuk berteduh ya teman Pro 2, setiap makanan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita yang menguatkan kita setiap harinya menghadapi apapun yang menghadang di depan mata ya teman Pro 2. Alhamdulillah ya, jangan lupa untuk bersyukur setiap harinya teman Pro 2, karena banyak banget hal-hal baru yang akan kamu temui hari ini ya, apapun itu baik buruk semuanya adalah pelajaran hidup teman Pro 2 ya, mengajarkan kamu untuk menjadi sosok pribadi yang lebih kuat lagi nantinya ya. Dan teman Pro 2, setelah ini bakal kita ikutin terlebih dahulu untuk zona religi teman Pro 2 ya. Sebelumnya juga akan kita hadirkan Hasanah Pagi tepat pada pukul 5.30 sebelum kita mulai ispada ya teman Pro 2. Dan azan subuh akan dikumandangkan tepat pada pukul 5.14 waktu Indonesia Timur. Dan teman Pro 2, inilah zona religi untuk edisi pagi hari ini di Rabu 19 Agustus 2026.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, tepat pada pukul 5.14 waktu Indonesia Timur akan kita ikuti kumandang azan sholat subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

jalan berliku. Terjalnya tebing, curamnya jurang, bukanlah sesuatu yang mengerikan. Yang paling mengerikan adalah kehilangan keberanian untuk mengarungi kehidupan. Siapapun yang berani mengarungi kehidupan, dia harus menikmati hiruk pikuk kesulitan. Terjalnya masalah, dalamnya kebiluan. Karena di balik semua itu tersimpan hikmah yang dalam. Bagi pencari kebenaran, kenikmatan adalah untuk terus mencari, mengarungi samudra kehidupan.

Dan teman-teman Pro 2 masih di zona religi akan terus berlangsung ya, berlanjut nih teman-teman Pro 2 di 531. Kita bakal ada hasanah pagi ya, tepat pada pukul 531 pastinya ya, dengan topik berbakti kepada orang tua teman-teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro 2, untuk hari ini di Hasanah Pagi, kita akan berbagi dan mengulas tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan juga tentunya nikmat keimanan Islam yang masih kita dapatkan dan kita pegang sampai pada hari ini. Teman Pro 2, Islam sangat menganjurkan umatnya untuk mematuhi perintah ibu daripada yang lainnya. Hal ini bisa kita lihat ketika seorang sahabat ingin turut serta dalam sebuah peperangan, tetapi Rasulullah terlebih dahulu bertanya, apakah dia punya seorang ibu atau orang tua yang membutuhkan pertolongan? Karena membantu ibu kedudukannya lebih utama daripada berjihad. Walaupun saat itu Rasulullah SAW sangat membutuhkan banyak pasukan untuk melawan musuh, namun Rasulullah mengajukan pertanyaan tersebut. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan sebuah kewajiban bagi seorang anak. Kewajiban berbakti dan berbuat baik senantiasa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Hal ini menunjukkan kedudukan yang sangat penting dalam hal berbuat baik kepada kedua orang tua. Seperti dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapapun yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka hendaknya dia berbakti kepada kedua orang tuanya dan menyambung silaturahim. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Teman Pro 2, ungkapan surga berada di bawah telapak kaki ibu merupakan ungkapan yang bersumber dari hadis dan menunjukkan betapa luar biasanya keutamaan berbakti kepada seorang ibu. Dan di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua adalah sama dengan keutamaan silaturahim, yakni dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya. Dan berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu amal yang dengannya Allah mengampuni dosa-dosa seorang hamba. Seperti hadis riwayat Ahmad, siapa yang mendapati salah satu dari kedua orang tuanya kemudian ia tidak diampuni, maka Allah telah menjauhkannya dari rahmat. Dan teman Pro 2, keutamaan lain ketika kita berbakti kepada orang tua, di mana kita mendapatkan keridaan Allah pada keridaan orang tua. Seperti pada hadis riwayat Tirmizi, keridaan Tuhan ada pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Tuhan ada pada kemurkaan orang tua. Teman Pro 2, berbakti kepada orang tua merupakan tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan, orang tua adalah awsathu abwabil jannah, pintu surga yang tengah-tengah. Dan itulah mengapa teman Pro 2, kita sebagai anak dan tentunya sebagai orang yang beriman dalam iman keislaman kita untuk selalu mengutamakan berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan untuk teman Pro 2, terima kasih sudah mendengarkan Hasanah Pagi untuk edisi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: banget, kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
0: Kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Teman terbaik kamu Pro 2FM.
1: Well, masih di sepada berangkat kualam Julkarnain, teman Pro 2 di 96,7 FM di Pro 2 dan Ternate, teman terbaik kamu. Dan gimana nih, pagi hari ini teman Pro 2, apakah kamu sudah sarapan? Atau mungkin masih mikir-mikir nih mau sarapan apa teman Pro 2? Karena membingungkan ya, setiap pagi itu kayak, aduh makan apa ya pagi hari ini teman Pro 2? Karena apa yang kita makan menjadi bentuk energi kita nih di beberapa jam kemudian teman Pro 2 ya. Kalau misalnya makan bubur ayam pastinya bakal seru banget sih. Seru bangetnya karena banyak banget topping-topping bisa kita pakai gitu ya. Tapi kalau misalnya kita makan nasi kuning, aku juga sering banget makan nasi kuning kalau sarapan, tapi gampang ngantuk juga ya teman Pro 2. Kalau misalnya makan terlalu berat juga ya menyebabkan ngantuk yang ya berlebihan gitu teman Pro 2. Jadi kalau misalnya aku bisa memilih untuk pagi hari ini, aku bakal makan bubur ayam kali ya. Jadi bubur ayam ini berakar dari tradisi kuliner Tiongkok ini. Kita kilas balik sedikit tentang sejarahnya ya teman Pro 2. Jadi memang bubur ayam berakar dari tradisi kuliner Tiongkok kuno bernama Chongyi yang telah ada sejak ribuan tahun lalu. Jadi hidangan ini masuk ke Nusantara melalui para imigran dan juga pedagang Tionghoa dan kemudian berakulturasi dengan bumbu lokal Indonesia dan menjadi menu sarapan populer sampai saat ini teman Pro 2. Jadi ini tuh ada pada zaman kekaisaran Tiongkok kuno kayak era dinasti Zhou gitu teman Pro 2 ya, yang biasanya disebut sebagai Chongyi. Dan dimasak dengan air atau kaldu berlebih agar porsi beras mengembang dan cukup dibagikan saat paceklik. Dan digunakan juga dalam pengobatan tradisional untuk memulihkan kesehatan orang sakit karena mudah dicerna teman Pro 2. Dan memang dibawa oleh pendatang Tionghoa yang menetap di berbagai daerah di Nusantara dan mengalami penyesuaian rasa dengan lidah lokal melalui penambahan kuah kuning dari kunyit, kecap asin dan juga kecap anis, ada cakwe juga, kacang kedelai dan juga kerupuk teman-teman yang pasti sambal yang bikin makin mantep bubur ayamnya teman-teman dua ya. Jadi memang melahirkan berbagai ciri khas lokal kayak bubur Cianjur, bubur ayam Sukabumi, Cirebon hingga Betawi. Dan kalau Ternate punya ya ada yang pakai apa namanya, ikan-ikan cakalang rica gitu teman Pro 2 itu juga. Garu rica maksud aku ya teman Pro 2, itu juga enak banget masa teman Pro 2. Kalau kamu gak percaya cobain aja ya. Dan jangan kemana-mana, pastiin kamu tetap bareng Alam di 96,7 di Pro 2 RRI Ternate, teman terbaik kamu.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Teman nomor 2, udah pada sarapan belum? Atau udah siap belum nih untuk mengarungi hari ini teman nomor 2 di mana ya? Bakal panjang banget perjalanan ya teman nomor 2, semoga menjadi hari Rabu yang membuat kamu tercandu-candu gitu untuk mengulangannya lagi, bukan Rabu yang kelabu ya teman nomor 2. Dan pastinya semoga apapun yang kamu kerjakan hari ini berjalan lancar, selancar-lancarnya teman-teman Pradu. Aku pengen update dulu nih untuk informasi perakiran cuaca teman-teman Pradu dari BMKG. Kota Ternate untuk wilayah Maluku Utara pada Rabu 19 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini umumnya cerah berawan di seluruh wilayah Maluku Utara dan hingga siang. Dan sore hari nanti umumnya cerah berawan juga di seluruh wilayah Maluku Utara teman-teman Pradu. Dan suhu udara diperkirakan 28 hingga 33 derajat Celcius dan kelembapan udara di persentase 50 hingga 80% dan angin berhembus dari tenggara hingga ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam teman-teman Pradu. Dan semoga informasi ini dapat menjadi acuan kamu dalam beraktivitas ya teman-teman Pradu. Dan teman-teman Pradu, kamu harus tahu nih kalau misalnya ada satu film keren, nah, judulnya Empat Musim Pertiwi karya sutradara Camilla Andini yang baru banget merilis teaser pada 19 Agustus hari ini teman-teman Pradu. Jadi film ini tuh dijadwalkan tayang di bioskop pada 8 Oktober 2026 dan sebelum masuk ke bioskop Empat Musim Pertiwi lebih dulu menggelar pemutaran perdana dunia di Toronto International Festival atau TIFF ya ke-51 lewat program Centerpiece yang berlangsung pada 10 hingga 20 September 2026. Jadi Putri Marino berperan sebagai Pertiwi, seorang perempuan yang kembali ke desanya setelah lebih dari satu dekade menjalani hukuman penjara. Film ini juga dibintangi Arya Saloka, Christine Hakim dan juga Hana Malasan. Empat Musim Pertiwi digarap 4K Film sebagai rumah produksi utama bersama sejumlah rumah produksi dalam negeri termasuk Miles Film, Imaginary dan juga Navaros teman Pradu. Film ini merupakan produksi bersama Indonesia, Prancis, Belanda, Norwegia, Polandia, Arab Saudi dan juga Singapura. Camilla Andini sebelumnya dikenal lewat serial Gadis Kretek teman Pradu. Jadi kalau misalnya kamu udah nonton Gadis Kretek, kamu bakal tahu kenapa nih. Kira-kira case-nya mirip-mirip ya sama Gadis Kretek karena Camilla Andini pasti Camilla Andini punya alasan. Ini keren banget ya acting dari siapa namanya teman-teman Pradu, Putri Marino dan juga Arya Saloka di Gadis Kretek juga sangat-sangat match banget ya. Chemistry mereka juga sangat dapet teman-teman Pradu. That's why mungkin dihadirkan kembali dalam sebuah film, dalam sebuah project bareng teman-teman Pradu yang bagus banget juga pasti, aku yakin ya teman-teman Pradu. Dan jangan lupa di 7.30 nanti bakal ada trivia request teman-teman Pradu. Stay tune terus hanya di 96.7 di Pradu Ternate, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Well, teman-teman Pro 2 sudah masuk ke trivia request nih. Teman-teman Pro 2, kamu langsung bisa ngecek di Instagramnya Pro 2 dari Pro 2 underscore Ternate 2-nya pakai angka untuk ikutan polling yang sudah aku buka sekarang. Teman-teman Pro 2, ada 3 lagu yang sudah aku siapkan untuk kamu, teman-teman Pro 2. Dan lagu pertama ini bisa dibilang lagu galau ya di pagi hari ini, teman-teman Pro 2, dari Ivan 17 dengan Apa Kabar.

Dan lagu berikutnya, lagu yang bisa dibilang, aduh ini lagu-lagu yang pengen aku buat atau produksi gitu sebagai single baru aku ya teman-teman. Prodo 2 agak-agak semi R&B juga dan asik banget teman-teman. Prodo datang dari juara X Factor Indonesia nih teman-teman. Prodo 2 ada Peter Holly dengan Tak Akan Lagi. Yes.

Aduh, tetermu yang palsu gak tetermu Pro 2. Dan lagu berikutnya ini bisa dibilang sebagai satu track title dari album terbarunya Ariana Grande, teman-teman Pro 2. Dan kabarnya sih sebagai lagu untuk dia berpamitan untuk hiatus ya. Tapi semoga tidak ya, teman-teman Pro 2. Karena lagi bagus-bagusnya nih lagu-lagu di album ini, teman-teman Pro 2. Here we go with Pedal dari Ariana Grande yang juga bisa kamu pilih di trivia request pagi hari ini.

Dan teman Prodo jangan kemana-mana, pasien kamu merapat di Instagramnya Prodo Atari Prodo Roscoe Ternate dulunya pakai angka, karena aku bakal memutarkan lagu pilihan kamu, pilihan kita semua teman Prodo, tepat pada pukul 9.30 nanti.

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

This and That by Stray Kids nomor 2. Pastinya menyemangati kita banget ya di pagi hari ini nih. Yang pasti kalau misalnya aku lagi galau ya teman Pro 2, aku tuh biasanya dengerin lagu-lagu galau. Tapi kalau misalnya galau di tahun 2026 ini, aku bakal dengerin lagu-lagu yang justru bikin aku semangat teman Pro 2. Iya gak sih? Karena walaupun terkadang ya kalau misalnya kita dengerin lagu galau di saat kita lagi galau, itu tuh bisa membuat kita kayak apa ya, relieving gitu, kayak healing juga. Katanya sih begitu ya. Tapi kalau untuk saat ini, di tahun ini khususnya, aku pengen di saat lagi galau, aku pengen dengerin lagu-lagu yang upbeat, yang R&B, yang bikin semangat teman Pro 2, supaya mood aku naik lagi gitu. Kalau misalnya menggalau terus, aduh capek ya teman Pro 2, capek. Dan teman Pro 2, kita ke informasi berikutnya di pagi hari ini dari Joe Taslim yang officially ya sudah resmi bergabung dalam jajaran pemeran Extraction ketiga ya teman Pro 2. Ini merupakan sequel ketiga film aksi Netflix yang dibintangi oleh Chris Hemsworth teman Pro 2. Ini keren banget teman Pro 2, kalau misalnya kamu belum nonton yang pertamanya apalagi, benar-benar sebagus itu ya teman Pro 2. Selain Joe Taslim, ada 4 nama lain yang turut masuk ke dalam pemeran baru, yaitu Pierce Brosnan, ada Don Lee, ada Chi Louis Perry, dan juga Sienna Agudong. Mereka bergabung dengan Chris Hemsworth, Idris Elba, dan juga Golshifteh Farahani yang kembali dari film sebelumnya. Film ini kembali disutradarai oleh Sam Hargrave dan juga diproduksi oleh Akbo, rumah produksi milik Anthony Yen dan juga Joe Russo teman Pro 2. Proses syuting berlangsung sejak Juli 2026 di Sydney dan sejumlah lokasi di Eropa teman Pro 2. Ini tuh benar-benar bagus banget, keren banget teman Pro 2. Cuman untuk plot yang di sequel ketiga ini aku belum tahu ya teman Pro 2, nanti kalau misalnya sudah ada bakal aku spill yang banyak buat kamu ya, bukan cuma sedikit, bukan cuma teasing, tapi spoiler. Dan teman Pro 2, buat kamu yang belum nonton Spider-Man Brand New Day, aduh nonton deh, karena Spider-Man BND ini udah resmi menjadi film Spider-Man dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa teman Pro 2. Film yang dirilis pada 31 Juli lalu ini mengumpulkan 2,02 miliar dolar Amerika atau sekitar 36,1 triliun rupiah di seluruh dunia teman Pro 2. Jadi melewati atau melampaui Spider-Man No Way Home pada tahun 2021 yang berhenti di angka 1,92 miliar dolar Amerika atau sekitar 34,3 triliun rupiah. Dan ya pastinya sampai sekarang masih tayang teman Pro 2, pasti bisa lebih banyak daripada yang sudah terhitung sekarang ya teman Pro 2. Jadi kayak kalau kamu belum

Hansa, sang juara bareng Mem Sabaria, ada Dikra, Melati, dan juga Kahvinza ya. Jadi buat kamu yang pengen nitip pertanyaan, boleh banget langsung aja merapat di 081 3731 2589.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pro 2 masih di sepeda bareng aku Alam Jul Karnain. Dan apakah kamu sudah sarapan belum, teman Pro 2? Kalau belum, ayo sarapan dulu ya, teman Pro 2, karena butuh tenaga ekstra ya untuk selalu pura-pura semuanya baik-baik saja ya. Ketika keadaan sudah tidak bisa dipaksa lagi ya, mau gimana ya, teman Pro 2? Dan aku tuh hari ini rencananya, karena hari ini tuh ulang tahun mama aku, jadi kayak happy birthday untuk manusia terkuat di bumi buat aku, teman Pro 2 ya. Jadi kayak doain semoga mamaku sehat-sehat selalu dan bahagia, dan semoga kita semua bisa membanggakan orang tua kita masing-masing ya. Dan aku pengen ngajakin nonton sih, pengennya ya, teman Pro 2. Jadi kayak ada film bagus nih yang sedang tayang saat ini, teman Pro 2. Sudah pasti ada Spider-Man Brand New Day, teman Pro 2. Ada apa nih? Ada Deep Water, ada Kado Untuk Ibu, ada The End of Oak Street ya, teman Pro 2. Ada Seni Merayu Tuhan, ada Mutiny, tanggal 21 tayangnya ya. Ada Paw Patrol, The Dino Movie, ada juga Perumahan Ladaland, dan juga Insidious, Out of the Further, teman Pro 2. Jadi kayak banyak banget, cuman kayak mamaku gak suka nonton, jadi kayak mending kita ajak makan aja ya. Kalau misalnya pengen makan, aku tuh pengen makan pupeda, aku kangen banget makan pupeda. Jadi ya setelah nanti balik siaran, aku bakal ngajakin mamaku untuk makan pupeda bareng dan spending time together, had our quality time as well ya, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih punya kesempatan itu, jangan lupa manfaatin sebaik-baiknya ya, teman Pro 2. Oke, jadi jangan kemana-mana, setelah ini kita bakal ada ngopi jam 9 pagi. Jadi pastiin kamu stay-nya terus hanya di 96,7.

0: here. Make
1: Banyak orang memiliki cara berbeda-beda dalam menikmati waktu senggangnya. Tak sedikit orang yang juga mencari hiburan dengan cara mendengarkan radio. Walaupun saat ini hampir semua orang memiliki ponsel pintar dan komputer yang memiliki beragam fitur dan aplikasi untuk mendengarkan musik, namun radio tidak benar-benar hilang. Radio terbukti mampu bertahan di era gempuran media modern. Terbukti pada ponsel pintar dan mobil mewah yang tetap menyediakan pilihan fitur radio di dalamnya. Kehadiran radio pun masih sangat dicari oleh masyarakat, khususnya di pelosok-pelosok tanah air. Mungkin saat ini namanya sudah tidak sepopuler dulu, namun radio tetap menjadi satu bagian dari sejarah yang tidak bisa dilupakan. Walaupun radio hanya dapat dinikmati dengan cara mendengarkannya saja, namun radio bermanfaat untuk menajamkan pikiran dan konsentrasi. Dan jika sekarang Anda mendengarkan informasi ini, maka Anda pasti masih setia mendengarkan radio.

ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambaksari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Lutva de Bailey. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.

Tawan Pro 2, menurut kamu nih, ya kalau misalnya aku kasih kamu pertanyaan ini, apakah kamu akan bisa menjawabnya? Apakah orang yang paling menyakiti itu adalah musuh kamu atau orang yang paling dekat dengan kamu? Sepertinya jawabannya akan sama ya semuanya Tawan Pro 2 ya. Yang paling menyakiti, yang paling bisa menyakiti kita ya, yang possible banget untuk hurting us the most adalah orang yang paling dekat dengan kita. Karena ya mereka yang paling tahu kita seperti apa, cerita-cerita kita kayak gimana, semua-muanya mereka tahu ya Tawan Pro 2. Jadi kayak kalau misalnya dikecewakan atau di apa namanya, disakitkan, disakiti gitu oleh orang-orang terdekat tuh justru rasanya lebih gitu, lebih berasa aja gitu Tawan Pro 2 ya. Jadi kayak ya luar biasa banget memang perjalanan hidup ini ya, terkadang penuh kejutan ya Tawan Pro 2. Jadi memang jangan menggantungkan harapan kepada siapapun ya di dunia ini Tawan Pro 2, sesama manusia, karena itu merupakan seni paling mudah untuk menghadirkan kecewa di dalam hidup kita ya Tawan Pro 2. Aduh, ini kenapa pagi-pagi sudah pembahasan seperti ini gitu ya. Dan yang pasti ya Tawan Pro 2, aku pengen ngasih kamu satu lagu dari Petra si Hombing yang aku lagi suka banget dengerin juga Tawan Pro 2 ya, untuk ngajarin kita menerima keadaan ya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan harapan kita Tawan Pro 2, tapi kita bisa menjadi tangguh ketika kita yakin dan percaya bahwa kita bisa untuk melalui itu semua. Dan aku yakin kamu adalah salah satu yang ya tangguh juga, sama seperti orang-orang di luar sana yang hebat, yang kuat, yang sudah melalui hitam putih dunia. Dan juga apa ya Tawan Pro 2, kalau misalnya ngomongin soal kekuatan dan juga kehidupan tuh kayak berat aja gitu rasanya. Jadi ya udah deh, kita dengerin lagu dari Petra, Tangguh, yang pasti bakal nguatin kamu nih ke depannya supaya semakin kuat, semakin tangguh, semakin hebat ya.

Pernah nggak sih kamu ngerasa berada di sebuah momen yang kamu yakin banget pernah terjadi sebelumnya? Padahal ini pertama kalinya kamu berada di momen tersebut. Rasanya aneh banget kan? Perasaan ini yang biasa disebut dengan déjà vu. Déjà vu adalah istilah dari bahasa Prancis yang artinya sudah pernah melihat. Fenomena ini bikin kita merasa sedang mengalami ulang kejadian yang sebenarnya baru pertama kali terjadi. Menurut ahli neurologi, déjà vu terjadi karena adanya gangguan kecil dalam sistem memori otak kita, terutama di bagian yang bernama hipokampus dan lobus temporal. Ketika otak kita memproses suatu kejadian baru, kadang ada sinyal yang salah arah, dan alih-alih disimpan sebagai pengalaman baru, otak secara keliru mengenalinya sebagai memori lama. Akibatnya, kita merasa sudah pernah mengalami hal itu sebelumnya. Tapi tenang, déjà vu itu hal yang wajar kok. Sebagian besar orang pernah mengalaminya, terutama saat sedang lelah, kurang tidur, atau berada di tempat baru yang mirip dengan kenangan lama.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Teman Pro 2, sudah waktunya kamu dengerin Ngopi Ngobrol Pagi di Pro 2.

Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Dan sudah waktunya kita ngopi di Spada nih, bareng aku Alam Julkarnain, pastinya di 96,7 FM Pro 2 RR Ternate, teman terbaik kamu teman Pro 2. Dan seperti yang sudah Alam mention sebelumnya, di jam 9 ini sampai jam 10 nanti kita bakal ada obrolan seru ya, bareng teman-teman dan juga kepala sekolah SMA Negeri 1 Kota Ternate nih, teman Pro 2. Well, di topik di pagi hari ini kita bakal ngebahas tentang